0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ada yang suka main catur. Dulu zaman-zaman SD aku lumayan sering main catur, tapi udah lama banget enggak main. Akhirnya sekarang tuh ya agak-agak lupa lah ya. Tapi omong-omong tentang catur, ternyata catur ini jadi salah satu olahraga olimpiade. Mungkin banyak yang mengira ini permainan cuma buat menghibur diri aja, tapi sebetulnya bukan permainan biasa, dia masuk dalam olahraga yang terlibat dalam olimpiade. Di tahun 1942, catur pertama kali jadi bagian dari olimpiade di Paris, Prancis. Meskipun bukan olahraga fisik kayak atletik atau misalkan bola basket, tapi keahlian mental, strategi itu dibutuhkan banget dalam permainan catur. Bikin catur ini setara dengan olahraga tradisional. Dan sejak tahun 1924 itu, catur udah jadi salah satu cabang olimpiade yang paling dihormati lah istilahnya. Kelasnya tuh kelas tinggi ya. Keren sih buat orang-orang yang suka main catur, karena permainan yang satu ini diklaim bisa bikin pintar juga, gak cuma menghibur, tapi punya dampak positif di perkembangan kecerdasan otak. Udah banyak penelitian yang menunjukkan kalau main catur secara teratur itu bisa meningkatkan kemampuan kognitif, bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, kreativitas, melatih konsentrasi, itu juga kemampuannya bisa di-upgrade. Gimana nih? Ada yang tertarik buat belajar main catur? Atau selama ini emang udah jago, cuma ya agak jarang dimainkan aja sih?

105,1. Teman terbaik setiap saat. Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, buat kamu pecinta bola, siap-siap nih. Piala Dunia 2026 bakal resmi dimulai tanggal 11 Juni 2026 dan pertandingan pembukanya digelar di Meksiko. Turnamen kali ini jadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya diadakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, plus jumlah peserta juga bertambah jadi 48 negara, jadi bakal makin banyak pertandingan seru, kejutan baru juga untuk fans sepak bola dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Teman Pro 2, hati-hati sama info palsu di media sosial. Kemarin tuh sempat rame ada video yang aku ngaku kalau pendaftaran CPNS Bea Cukai itu udah dibuka. Padahal setelah dicek info itu hoax. Yang link itu yang dibagikan itu nggak mengarah ke situs resmi pemerintah, tapi malah minta data pribadi dan akun Telegram. Jadi jangan sampai asal klik, apalagi kasih kode verifikasi ke orang lain. Buat kamu yang cari info-info seputaran pembukaan tes CPNS, pastikan cek langsung lewat situs resmi pemerintah biar aman dan nggak ketipu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Teman Pro 2, omong-omong tentang uang rupiah, ternyata ada 4 desain pecahan rupiah yang udah berhasil mencuri perhatian mata dunia hingga berhasil meraih penghargaan. Yang pertama ada uang kertas 100 ribu rupiah tahun 2014. Ini meraih penghargaan sebagai the most beautifully designed around the world dari majalah Times. Jadi desain mata uang terbaik keempat dunia dari 9 negara nominasi. Dan uang kertas yang satu ini punya warna dominan merah. Ada 2 tokoh proklamator sebagai gambar utama. Lalu ada uang kertas Rp10.000 tahun 1975, jadi desain terbaik di Asia. Uang kertas ini banyak mendapatkan pujian dari luar negeri karena kentalnya unsur budaya seperti adanya gambar barong dan candi Borobudur. Intan belum pernah sih megang uang ini secara langsung, secara pecahan tahun 1975. Jauh banget sama tahun lahirnya aku sih, teman Pro 2. Lalu ada uang kertas Rp20.000 tahun 1998. Ini masuk sebagai 10 desain uang terbaik dunia oleh situs pengelolaan uang moneychoice.org. Punya ciri khas dengan adanya gambar Ki Hajar Dewantara serta kombinasi warna yang cantik banget. Lalu uang kertas Rp10.000 tahun 2005, desain uang terbaik dunia oleh situs berita asal Inggris The Telegraph. Pada uang rupiah yang satu ini menampilkan gambar Sultan Mahmud Badaruddin II dan rumah adat tradisional Palembang. Nah, jadi itu dia teman Pro 2, 4 uang kertas rupiah dengan desain terbaik di mata dunia. Dan desain juga keindahannya itu udah diakui oleh dunia. Ini infonya Intan update dari Good News from Indonesia.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Teman Pro 2 ada yang suka e-sport gak sih? Tahu gak kenapa dia tuh masuk sebagai salah satu cabang olahraga? Nah, ternyata e-sport ini layak jadi sebuah cabang olahraga karena dia tuh menggunakan tenaga manusia berupa kecepatan, ketangkasan, strategi seperti olahraga pada umumnya. Alasan lain karena e-sport udah banyak dipertandingkan di event nasional maupun juga internasional, termasuk di Asian Games 2018 dan di SEA Games 2019. Dan ternyata e-sport ini udah diakui sebagai cabang olahraga dari tahun 2014 loh. KORMI atau Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia udah mengakui kalau e-sport ini sebagai olahraga. Kalau KORMI-nya udah setuju, ya pasti seluruh dunia tuh udah approve juga ya kalau e-sport udah jadi cabang olahraga. Siapa nih atlet e-sport favorit kamu, teman Pro 2?

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masa lalu.

Walaupun sekarang itu udah banyak banget buku yang bisa dibaca lewat ponsel, tapi aku yakin masih banyak orang yang suka baca buku fisik. Aroma buku yang khas, sensasinya beda ketika baca buku fisik dibandingin buku digital. Itu bikin banyak orang yang juga masih belum bisa berpaling dari buku fisik ini, teman Pro 2. Cuma PR-nya, kalau buku fisik itu harus dijagain biar dia tuh kertasnya nggak menguning dan tetap awet, tetap bagus bukunya. Caranya gimana? Tentu aja dengan menyimpan bukunya di tempat yang tepat ya. Sebisa mungkin hindari menyimpan buku di tempat yang lembab dan terkena paparan sinar matahari. Karena kalau tempatnya lembab itu bisa bikin warna buku berubah, ada penumpukan bakteri jamur juga di buku. Lalu hindari juga menyimpan buku di dekat sumber ruangan panas kayak radiator dan perapian. Suhu ruangannya harus stabil, nggak terlalu lembab, itu kunci mencegah pertumbuhan jamur yang bikin buku menguning. Lalu juga gunain penanda buku yang tepat. Karena salah-salah, kalau penanda bukunya itu mengandung asam atau bahan kimia, itu bisa berpotensi meninggalkan bekas kuning. Jadi cari pembatas buku yang terbuat dari bahan kayak kertas arsip atau penjepit yang dilapisi bahan yang lembut. Buku-buku juga nggak boleh kena paparan sinar matahari langsung, karena paparan UV itu bisa merusak pigmen dan struktur kertas. Jadi cari tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung. Terus juga perlu nih perawatan rutin. Kalau bukunya berdebu, kamu bisa pakai kuas lembut atau bisa pakai kain microfiber untuk membersihkan buku secara perlahan. Kalau misalkan ada yang terlipat atau rusak, itu ya harus dibenerin dengan tepat dan hati-hati gitu. Terus juga kalau ada buku yang udah menguning, jangan digabung sama buku yang masih bagus, karena buku yang udah menguning itu bisa mengeluarkan gas kimia, bikin buku-buku lain ikutan menguning juga. Itu teman Pro 2 beberapa cara merawat buku biar gak cepat menguning. Semoga informasinya bermanfaat buat kamu.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh nggak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. Amin, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku Pulang karya Tere Liye.

0: ketahuan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
3: Pro 2 FM

main catur. Dulu zaman-zaman SD aku lumayan sering main catur, tapi udah lama banget gak main. Akhirnya sekarang tuh ya agak-agak lupa lah ya. Tapi omong-omong tentang catur, ternyata catur ini jadi salah satu olahraga olimpiade. Mungkin banyak yang mengira ini permainan cuma buat menghibur diri aja, tapi sebetulnya bukan permainan biasa, dia masuk dalam olahraga yang terlibat dalam olimpiade. Di tahun 1942, catur pertama kali jadi bagian dari olimpiade di Paris, Prancis. Meskipun bukan olahraga fisik kayak atletik atau misalkan bola basket, tapi keahlian mental, strategi itu dibutuhkan banget dalam permainan catur. Bikin catur ini setara dengan olahraga tradisional. Dan sejak tahun 1924 itu, catur udah jadi salah satu cabang olimpiade yang paling dihormati lah istilahnya. Kelasnya tuh kelas tinggi ya. Keren sih buat orang-orang yang suka main catur, karena permainan yang satu ini diklaim bisa bikin pintar juga, gak cuma menghibur, tapi punya dampak positif di perkembangan kecerdasan otak. Udah banyak penelitian yang menunjukkan kalau main catur secara teratur itu bisa meningkatkan kemampuan kognitif, bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, kreativitas, melatih konsentrasi, itu juga kemampuannya bisa di-upgrade. Gimana nih? Ada yang tertarik buat belajar main catur? Atau selama ini emang udah jago, cuma ya agak jarang dimainkan aja sih?

Katanya nih, olahraga yang paling ampuh buat mengobati patah hati itu lari, teman berdua. Iya nih, ada info dari @kemenpora. Jadi katanya rutin lari 30 menit itu bisa sembuhkan patah hati. Aduh, ternyata menurut psikiater Dr. Ellen Fora dan juga ada seorang psikolog Dr. Alice Domar, ini bilang kalau jalan kaki atau lari itu merupakan coping atau upaya pengobatan stres yang efektif. Aktivitas jalan atau lari yang dilakukan secara rutin selama masa patah hati itu cara yang unik untuk melepas hormon endorfin, bisa membebaskan kamu dari stres karena putus cinta. Dengan berlari, kita bisa terdistraksi, nggak terlalu fokus sama rasa sakit, bisa menemukan suasana baru, suasana lingkungan yang dilewati selama perjalanan itu bakal ngebantu untuk menghadirkan perasaan baru yang bisa menghilangkan perasaan sedih yang ada. Dan ternyata hormon endorfin ini nggak cuma bisa didapat dari berlari aja, tapi dari semua jenis olahraga, kayak contohnya nge-gym, futsal, tenis, bulu tangkis, dan olahraga-olahraga lainnya. Yang jelas sih kenapa olahraga itu cocok dijadiin penyembuh patah hati, karena bikin kita lebih produktif ya. Agak jauh tuh dari media sosial. Kalau kita udah pegang gadget, buka medsos, itu kan rentan ya stalking-stalking yang tidak penting. Terus juga, olahraga ini sarana terbaik untuk menyalurkan emosi, bikin gampang tidur juga, dan dengan olahraga kamu bisa ketemu teman baru, orang-orang baru, dan bisa punya waktu untuk memikirkan tujuan hidup. Kalau kamu gimana nih teman Pro 2? Apa olahraga andalan kamu yang bikin otak dan perasaan tuh lebih fresh?

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Teman Pro 2, belakangan ini makin banyak hoax soal pendaftaran CPNS 2026 yang beredar di media sosial. Mulai dari CPNS Kemenkes, Kemenhub, sampai Kemenak, semuanya ternyata info palsu yang mengarahkan orang-orang buat isi data pribadi lewat link mencurigakan. Jadi jangan sampai percaya sama postingan yang bilang resmi dibuka tanpa cek sumbernya dulu. Kalau mau cari info seputar CPNS, pastikan langsung lewat situs resmi pemerintah supaya aman dan gak jadi korban penipuan digital.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, nanti jam 10 bakal ada live TikTok ya. Buat kamu yang udah gak sabar, aduh pengen request lagu yang aku suka nih, nanti langsung aja join di live TikToknya Pro 2 di @Pro2Bengkulu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, film dokumenter Pesta Babi, kolonialisme di zaman kita tuh lagi rame banget diperbincangkan sama netizen, terutama soal judulnya ya yang dianggap kontroversial. Sutradaranya Sipri Pajudale bilang kalau istilah kolonialisme dipakai sebagai cara untuk menjelaskan berbagai persoalan yang dialami masyarakat adat di Papua secara menyeluruh. Jadi filmnya tuh mengangkat isu lingkungan, konflik lahan, sampai hak masyarakat adat di Papua. Walaupun rame pro kontranya, tapi kalau dari pemerintah katanya masyarakat tuh tetap boleh nonton dan mendiskusikan film itu secara terbuka. By the way, abis ini jam 10 bakal ada jam requestan ya. Live juga nanti di TikTok @pro2bengkulu teman Pro 2. Jadi pastiin jangan kemana-mana. Santai siangnya ditemenin sama Vidya. Intan pamit dulu. Bye-bye.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Info Pro 2 Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hai hai, apa kabar? Halo teman Pro 2 semuanya. Yang hari ini mungkin lagi pada kerja ya, atau lagi kuliah, atau yang lagi sekolah, atau mungkin kamu juga sekarang posisinya lagi rebahan, lagi nyetir. Coba lihat, kalau buat siapapun kamu ya, kamu lihat orang yang ada di sebelah kamu ada gak? Kalau ada, coba lihat senyumnya. Yelah, senyumnya hari ini meriah juga gak sih teman Pro 2? Kalau seandainya senyum orang yang di samping kamu itu juga semeriah itu, kayaknya harusnya sih ya energinya, energi positifnya itu bisa nyampe ke kamu sih teman Pro 2 ya. Kayak aku yang energinya itu wow, selalu bertambah dari pendengar setianya Pro 2 teman Pro 2. Apalagi buat yang udah nyapa aku lewat live TikTok kita di siang hari ini. Aku mau nyapa-nyapa dulu, selamat siang teman-teman. Gimana? Ayo kita merapat dulu ya teman Pro 2 ya. Karena dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti Pida bakal nemenin hari kamu biar makin rame, makin chill ya. Dan pastinya ya mudah-mudahan kamu gak boring untuk stay terus di Pro 2 ya. Karena bakalan ada lagu-lagu hits, lagu-lagu hits Indonesia, mancanegara, K-pop, J-pop, all, etc. Pokoknya lagu-lagu favorit kamu, info update, seru, dan yang lagi viral pun kita bakal share ke sini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Vida di Pro 2 ya, teman terbaik kamu. Kita masuk ke Pro 2 hitlist nih teman Pro 2. So langsung aja siapin lagu terbaik kamu. Tapi lagunya harus lagu yang baru ya teman Pro 2, jangan lagu lama. Karena kalau lagu lama, mohon maaf ya, aku gak bisa muterin sih teman Pro 2 ya. Karena sesi lagu-lagu lama itu cuma ada di malam minggu.
1: Kamu yang aku butuh.

Abang Pro 2, Bidadari tak bersayap dari Anji ya. Udah nemenin kita untuk siang hari ini. Dan ini kesempatan buat kamu semuanya, teman Pro 2, yang pengen ikutan request lagu-lagu terbaru anak negeri, lagu-lagu mancanegara boleh, lagu-lagu apa lagi ya? Lagu-lagu K-pop mungkin. Kalau seandainya kamu suka lagu-lagu K-pop ya, langsung aja ke WhatsApp ke Wawa kita ya, ke 0811 73 22330, atau teman Pro 2 juga bisa gabung lewat live TikTok kita di @pro2bengkulu, dan bisa lewat Insta kita nih teman Pro 2 di @pro2bengkulu ya. Ini yang udah pada nyapa aku di live TikTok kita, aku mau sapa balik aja. Selamat siang, ada siapa nih? Aku tuh agak gimana ya buat kalian yang nama-namanya agak lain gitu, karena takutnya begitu kesebut nanti kitanya kena pelanggaran. Jadi aku mau absen aja buat yang udah pada ngabsen ya, yang namanya bagus-bagus aja yang gak aneh-aneh ya. Ada Abdul Siregar, halo Abdul. Kemudian ada Safierals, halo. Lucu sih sekarang katanya tulisannya kayak gitu. Iya, aku minta tolong sama teman aku soalnya mau dong dipakein bubble-bubble juga gitu. Kayak lucu aja gak sih? Jadi kayak siarannya tuh makin menarik gak sih? Ya walaupun penyiarnya kayak kurang menarik juga sih ya. Terus ada Smile 23, seneng deh denger radio katanya. Ya terima kasih. Aku dulu dari seneng denger radio, sekarang jadi penyiar radio. Beneran ini, beneran ya. Jadi dari hobi denger radio, terus akhirnya aku jadi punya cita-cita pengen deh jadi penyiar radio. Terus akhirnya itu semakin memuncak ketika kuliah. Terus ketika kuliah mikir lagi, aduh kayaknya seru deh kalau ngambil kayak sekolah khusus radio gitu. Jadi aku ngambil kayak apa ya, kalau kita bilang tuh kayak les gitu kali ya gitu, kayak les tapi khusus sekolah radio aja gitu. Terus aku ngambil sekolah radio, nggak tahu kenapa tiba-tiba beneran kayak ibaratnya tuh hobi yang dibayar gitu lah guys. Jadi buat kalian mungkin yang sekarang suka banget dengerin radio, terus kayak tiba-tiba kecetus gitu, ih pengen deh jadi punya radio, ya udah kejar aja, enak tau kerja dengan hobi yang dibayar ya nggak sih. Salam buat doi yang lagi kerja, semangat ya, dari Princess. Yeah, kayaknya aku sekarang udah tahu deh Princess ini siapa. Boleh gak kalau aku salam buat yang lagi kerjanya juga? buat pasangan aku yang lagi kerja maksudnya. Terus ada siapa lagi nih? Awal Budi, waalaikumsalam, selamat pagi dari Pak Budi di Medan. Request dari Budi Doremi Mesin Waktu, boleh. Request Safiral, Seratu Lebah dari Ran, oke. Okay. Terus request Di Ujung Mesra dari Mesahira, Di Ujung Mesra, Di Ujung Minggu. Di Ujung Minggu dari Mesahira, siap. Nanti dia puterin lagunya ya. Thank you ya Dea. Terus ada Gemini, halo Gemini, thank you. Kamu mau request nggak? Nanti takutnya udah keburu diambil nih tempat requestannya, jam requestannya ya, sama teman-teman yang lain. Safiras, lagu tadi ada gak kak? Ada, sabar ya. Memang belum aku search aja, belum aku masukin ke list, karena aku mau nyapa-nyapa dulu teman-teman ya. Buat Tami Ai, makasih Tami Ai udah nge-follow kita dari Bali. Halo dari Bali. Aku pikir kameranya depan sini, ternyata situ. Halo Bali. Request kak Judika featuring Duma sampai akhir. Terus Duma featuring Judika sampai akhir, itu lagunya udah lama ya kak. Aduh, jadi aku kayaknya maaf banget deh ya, kayak belum bisa deh. Kak Jezi, request lagu yang lain ya, agak baruan sih Kak Jezi ya. Ayes, Separuh Aku juga sama lagunya, ya kayaknya gak bisa aku puterin deh. Terus ada Ardila Elvira, halo, waalaikumsalam. Terus ada Indah juga, selamat siang. Terus selamat siang juga buat Aulia Rahman dari Kampus Hulu Kalbar. Hai kakak, udah gabungan, boleh request lagu kakak? Boleh dong ya. Untuk yang lain teman Pro 2, kayaknya aku bakal bacain lagi, karena ini kayaknya siang hari ini live TikTok kita bakal rame ya teman Pro 2. Jadi aku puterin dulu yang sudah request tadi. Ada
Aku tadi udah bacain ada beberapa. Change ya, Alina request lagu Change yang lama-lama gila. Udah ada belum kah? Sudah ada ya. Pokoknya ditungguin aja lagunya, nanti bakal pindah puterin lagunya, oke? Terus di Wawa kita ada juga yang gabung. Halo kak, request lagu Sabrina Leanor ya, haha, oke. Ini juga sama. Izin kak, request lagu Sabrina Leanor, haha, oke. Selamat pagi kak, request. Izin request remuk dari Eji Carvalho dari Zulia di Jakarta. Oke, salam dua buat The Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat. Oke deh teman-teman, Pro 2 kita puterin dulu ya. Ini yang request lagu ini. Ada Bastian lewat lagunya Lelah. Nanti kita bakal balik dengan lagu lainnya. Jadi stay tune.

di Santai Siang Pro 2 Hitlist. Balik lagi nih teman Pro 2 bersama Vidya, dan tentunya untuk kalian semuanya yang pengen ikutan request, boleh banget teman Pro 2. Aku tuh terima banget ya requestan dari kalian, tapi untuk rulesnya sendiri kamu harus ngikutin ya, yaitu lagunya harus lagu-lagu terbaru anak negeri teman Pro 2 ya. Seminimalnya banget sih tahun 2015 sih sebenarnya ya. Jadi kalau lagunya udah lama banget, kayak wah lama banget deh, jadi lagunya nostalgia. Oke, aku bacain lagi ya teman Pro 2. Semangat, selamat siang buat Iko Jajan Thais. Halo, ini beneran di Thais ya. Ini beneran di Thais. Terus ada Indah request lagu Sedia Payung Sebelum Hujan Kak. Enggak ada, adanya Sedia Aku ya. Aku banget ya sedianya ya. Jesse bawa dia kembali aja ya Kak. Boleh kalau itu dari Mahalini ya. Nanti video putar. Terus ada user 4444, kakak saya mau request lagu Takdir Yang Salah. Kakak dari siapa itu? Ada Ardila, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta Fajar Nur. Boleh. Marianus Mujai request lagu pop aja, salam kenal dari Suak Medang Kalbar. Sintang, halo Sintang, semangat Sintang. Kalau di Sintang sekarang udah siang ya. Kalau setahu aku Sintang udah siang sih. Ya, hai Sintang. Selamat mengudara, selamat mengajar juga buat Andre Embul ya. Jrey Soy request Samuel Cipta Mencuri Malang dong. Boleh. Mencuri Malam maksudnya. Boleh, boleh. Lini yang formasi CPN sampai ini balah. Oh, gara-gara pakai kopri. Oh iya nih, kadang kan suka ada yang nanya gitu ya, Kak, kalau mau jadi penyiar kayak kakak tuh kayak gimana? Jadi penyiar radio tuh kayak gimana? Jadi FYI ya teman Pro 2 ya, jadi RRI itu ada di bawah naungannya KomDij, Kementerian Komunikasi Informasi Digital ya kan. Jadi kalau seandainya kalian mau misalnya jadi penyiar, ya udah kalian nanti masuk ke formasi CPNS-nya, cari yang KomDij, Kementerian Komunikasi Digitalnya, terus cari yang RRI-nya. Nah nanti di formasi RRI itu biasanya suka ada tuh diminta kalian mau jadi penyiar, jadi reporter, jadi teknisinya. Di bagian-bagiannya tuh ada administratifnya, ada bagian keuangan, ada umumnya, ada SDM-nya, ada macam-macam gitu, kearsipan, ada segala macam. Jadi banyak gitu formasinya. Nah nanti kalian tinggal pilih aja mau jadi apa. Kalau seandainya kalian ngambil formasi yang jadi penyiar, ya udah nanti jadinya kayak aku teman-teman gitu. Gitu ya. Jadi kalau seandainya ada yang bilang, Kak, bisa nggak magang di RRI? Bisa. Kalau untuk magang ya, misalnya kayak magang dari kampus, karena banyak juga nih anak-anak kampus ya kan, anak-anak kampus, anak-anak sekolah yang mereka magangnya di sini gitu. Tapi nanti tinggal diarahin, kalian misalnya kayak ada yang biasanya bingung, kita disuruh magang, ya udah pengennya magang ya magang aja, nanti ditempatkan. Tapi kalau seandainya ada permintaan nih dari kalian kayak, bisa nggak Pak kami ditaruh tempat magangnya di bagian penyiaran, misalnya di bagian siaran, karena kami pengen lihat kerjanya seperti apa, penyiar itu segala macam gitu. Tapi kalau misalnya kalian ngajuin kayak pengen deh jadi reporter, nah nanti mungkin akan diarahkan sebagai pemagang reporter. Tapi kalau kalian selama ini banyak yang nanya, bisa nggak sih kerja di RRI, gimana Kak cara kerja di RRI, pengen ngelamar di RRI, bisa banget teman-teman ya. Jadi kalau seandainya itu kalian harus cari tahu informasinya dari KomDij, karena RRI itu ada di bawahnya Kementerian Komunikasi Digital ya. Oke. Baik teman Pro 2. Makanya tadi Pida juga agak sempat, aduh masa live-nya pakai baju korpri sih, berasa kayak gimana gitu. Oke, request Kesha Lebron Kak, Pelarian. Siap. Kita puterin dulu ya Sabrina Leanornya teman-teman. Ada haha.

0: Saya bukanlah tamat SMA, mak. Saya tidak kuliah. Boleh ke, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga ulam syukur.
0: Saya selero, mak, tidak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ayah, tidak usah lah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah, nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk legalu umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tu?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kolah, mak. Yang negeri, akreditasi A, padek kacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Pro 2 ada, balik lagi kita di Santai Siang ya di Pro 2 Hitlist. Mana nih kok gak ada suara aku sih? Oh ada ternyata suara aku ya. Oke deh, ini rame nih yang komen-komen nih teman Pro 2 ya. Ada Jay-Z tadi katanya minta lagu bawa dia kembali dari Mahal Ini aja, oke. Terus request takdir yang salah kakak, ya tadi udah ya. Tuhan kita saling cinta Deva Jarnur, siap bakal pindah puterin ya nanti buat Ardila Elvira ya. Terus ada Marianus request lagu pop aja, salam kenal dari Suak Medang Kalbar Sintang. Oh tadi aku yang nyapa ya, Andre Mul. Oh ini udah semua nih aku bacain. Terus yang mana dong? Request Adrian 2001 kali kak. Oke, pindah coba cari dulu tapi ya. Terus Sintang kayaknya whip juga deh kak. Oh iya Sintang whip ya. Mohon maaf teman-teman. Karena aku pikir karena kayak udah Kalbar gitu ya. Terus udah lagu Mangu kak dari Bad Girl. Wow. Toserba Prabot viral. Request Keisha Levronka. Buka setiap tahun ya kak Komdiji. Kayaknya tahun ini aku juga gak tahu buka apa enggak. Pantengin aja kali ya Komdijinya. Kalau RRI kayaknya tahun ini gak ada ya. Tapi kalau di Komdijinya aku gak tahu. Karena Komdiji itu banyak. TVRI juga bagian dari Komdiji, RRI, terus ada Komdijinya sendiri. Terus ada apa lagi sih? Balmon, Balai Monitoring. Nah itu juga bagian dari Komdiji. Banyak teman-teman. Terus penempatannya dipilih pusat ya kak. Oh jadi ini ya kita ya interview wawancara ya. Penempatannya dipilih enggak. Kalau yang terakhir itu kita milih sendiri ya kak Pius. Ya dipilih, kita pilih sendiri. Jadi kayak kalian mau masuknya kemana nih, ke RRI gitu. Nah nanti dipilih. Cuman begitu masuk RRI nanti dipilih ya kak penempatannya di kayak sesuai. Iya pokoknya masuk dulu, yang penting masuk dulu sih ke RRI ya teman-teman ya. Oke lanjut. Terus ada Nurdini Caca, selamat siang dari Kabawetan. Hai. Aku pengen banget main ke Kabawetan tuh, kayak teman-teman tuh berasa kayak lagi di Ciwide gak sih? Lembang betul. Makasih kak. Ada Lin Yak, aku request boleh Yogi. Terus ada Andre Segala, Beremis di Pantai Selumaka. Oh lagu Beremis. Itu mah di Pro 4 lagunya. Kalau di Pro 2 tuh kayaknya gak ada lagu itu ya kakak. Nitip doa aku lulus UTBK Ilkom 25 Mei besok ya teman-teman. Makasih. Pengen kayak kakak. Wah hihi. Silahkan aku beri nih ya. Aku beri silakan, kasih kesempatan buat kalian mencoba duduk di bangku ini. Aku dengan senang hati ya. Terus aku jadi mana? Ada deh. Aku di balik layar aja. Terus ada Saturn. Halo semua, dimanapun kalian berada, jangan lupa bahagia. Ciao. Ada Ardila Elvira, makasih kakak. Iya, makasih juga Ardila. Salma Hachu dari Ang 8 Unsu. Nah ini lagu Salsabila Hachu ini. Hachu ini masih kayak beberapa ada orang yang berkomentar, ada beberapa orang yang gak berkomentar. Nah aku juga sebenarnya dari pusat ya, dari pusat itu belum ada dikasih tahu apakah lagu ini boleh diputar atau enggak. Tapi selagi belum ada peringatan ya ibaratnya dari pusat, ya udah boleh kok kita puterin aja gak sih Hachunya. Mbak info lokernya dong untuk penyiar cowok. Untuk radio swasta kalian bisa langsung masukin aja ke radio-radionya. Tapi khusus untuk kalian mau ke RRI nih harus mengikuti proses penerimaan CPNS atau P3K teman-teman. Gitu aja ya. Dari mana? Formasinya dari Komdiji, pilihnya nanti RRI. Yang mau RRI, RRI. Yang mau TVRI, TVRI. Oke? Kita langsung puterin aja Mesa Hira kali ini teman-teman Pro 2.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada balik lagi bareng ada Vidya ya, teman Pro 2, yaitu kita bacain ya. Selamat siang aja buat M Reno, Mbak Infolokernya tadi, buat penyiar cowok tadi udah ya. Ada Juntak nih. Sedikit quotes dong untuk hari ini dong kakak. Boleh, quotesnya adalah jangan membandingkan bab pertama hidupmu dengan bab ke-20 orang ya. Jadi fokus aja sama jalan kamu sendiri, karena setiap progres yang kecil itu yang kamu buat hari ini adalah bentuk versi terbaik dari kamu di masa depan, teman Pro 2. Kalau katanya Shiva, Shiva apa tuh? Jangan kebanyakan ah tapi. Bagaimana mau ah tapi gitu ya? Kalau ah tapi. Oke, teman-teman, keep going lah pokoknya. Karena bagaimanapun kalau setiap kesulitan itu selalu ada kemudahan ya. Jadi tantangan yang kamu hadapi sekarang itu cuma bagian dari proses menuju hal yang lebih besar ya. Jadi tetap semangat aja. Jangan lupa senyum untuk hari ini, teman Pro 2. Oke, pindah bacain lagi. Ada si Ambigu 28. Deren di ujung pertemuan dong. Boleh ya. Terus ada orang Sunda asli. Selamat siang buat penyiarnya. Salam dari Cilau Garut. Kumaha Damang Garut. Terus Tantowi, salam kenal buat penyiarnya dari Semarang dan teman-teman saudara Bukit Makmur, ketahun sehat selalu. Oke, okay. Terima kasih. Terus ada Jresoi, bagaimana mau sukses? Iya benar. Oke, okay. Gimana mau sukses kalau kebanyakan ah tapi ya kan? Jadi jangan kebanyakan ah tapi. Jadi kalau gitu, untuk biar kita masuk lagi terus ke depan, kita puterin aja lagu yang satu ini, teman-teman.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Fajar Nur, ada NJ Carvalho lewat lagunya Remuk ya. Dan video masih nemenin kalian semuanya nih untuk santai siang hari ini. Gimana teman Pro 2? Masih pada semangat ya untuk ngejalanin semua pekerjaan dan aktivitasnya. Terutama aku mau nyapa juga buat warga-warga pasar yang selalu dengerin kita, walaupun kayaknya tuh jarang banget gitu ya kayak ke notice, padahal sebenarnya ketika aku pergi ke pasar banyak banget warga-warga pasar tuh yang muterin Pro 2 gitu ya. Aku tuh berasa kayak wah, kadang suka GR sih kalau wah lagi dengerin Pro 2 nih. Cuman ya mereka enggak tahu gitu ya suara aku ini, aku lagi jajan loh. Tapi ya buat toko-toko juga, nah ini yang sering denger-dengerin kita juga, beberapa toko kayak yang sering aku kalau mampir ya pasti lagi dengerin Pro 2 tuh kayak ada mantan karyawan, terus ada mana lagi ya, di Pringgading katanya ya kan, terus di mana lagi ya, di Pasar Baru Koto tuh juga sering dengerin Pro 2 gitu, terus di Panorama yang di dalam-dalamnya, toko-toko yang di dalam bagian kayak baju-baju, nah itu juga kadang suka dengerin Pro 2 nih teman Pro 2. Aku nggak tahu namanya, nggak tahu nama tokonya apa, tapi aku mau ucapin seteng saja buat yang selalu mantengin Pro 2 di PTM mungkin, di Pasar Minggu juga lagi dengerin kita, selamat bergabung aja ya. Rame nih ya. Aquarius katanya salam buat alumni SMKN 2 Bengkulu tahun 2008, semoga kompak selalu, salam dari Kombang Harahap. Oke. Okay. Arsenal juara katanya. Selebar jauh kakak. Oke, okay. Kakak udah diangkat. Oh tadi udah dibaca dia. Kalau lagi pakai seragam gini vibe-nya kayak kepala sekolah ya. Gitu ya. Harus gitu. Oh enggak, guru-guru sekarang udah baik-baik banget malah. Request kakak boleh lagu Sahabat Jadi Kepompong. Waduh, kenapa lagunya harus yang lama sih? Sekalinya request antara Jakarta dan Penang kakak, dari Poppy. Butia, kalau request lagu lama, Butia boleh request lagunya ke Pro 1 ya Butia. Kalau di Pro 2 itu khusus banget ya. Khusus banget ini lagu-lagunya anak-anak zaman now banget. Ada Saturn request Lingsir Wengi sama. Nah kalau ini juga kalau mau request lagu Lingsir Wengi itu di Pro 4 ya. Nanti kalau main mampir boleh kakak ke RRI, boleh Buti ya. Boleh nanti bilang aja sama Sapam ya, izin dulu sama Sapamnya mau main, mau lihat-lihat studio pendengar setia RRI gitu. Ada admin undangan digitalku, request kakak boleh ya. Mau request lagu apa? Ibu Gulu request dong. Boleh anak yo, mau request lagu apa? Erza Hanze, Bila Nanti Sunyi. Siap, kalau ada lagunya ya. Serius, cantik ini tampilan live-nya. Wah, baru kan? Yeah. Gimana sih? Ini dia, baru kan? Nanti kalau bisa sih aku pengen minta yang pro ya sama teman bagian keuangannya. Boleh enggak ini kita ada yang pro biar bubble-nya bagus gitu. Jadi dibeliin deh. request lagu Putih Sampai Mati. Lagunya maaf Kareki Januar, bukan yang enggak mau diputar tapi lagunya udah lama. Kalau Kareki mau muter lagu ini di malam Minggu Kareki ya. Ini sama Pro 1 Bengkulu, radio kita satu perusahaan kakak. Iya, Pro 1, Pro 2, Pro 4. Kalau di Bengkulu cuma ada itu, Pro 1, Pro 2, Pro 4 adanya di RRI Bengkulu. Tapi kalau Pro 3, Pro 5, VOI adanya di Jakarta kakak ya. Jadi kalau kalian tuh punya aplikasi RRI Digital, kalian tuh bisa dengerin semua Pro. Pro 1 dari Sabang sampai Merauke, Pro 2 dari Sabang sampai Merauke, Pro 4 dari Sabang sampai Merauke, tapi kalau Pro 3 itu cuma satu siarannya, hanya Pro 3 aja. VOI juga cuma satu, VOI aja. VOI itu siaran khusus untuk sebenarnya bukan khusus luar negeri, tapi full English siarannya ya. Terus vibe-nya kayak guru bahasa Indonesia. Waduh, kenapa jadi guru ini?
aku telat masuk ya nggak apa-apa. Kenjana, ya masuk aja, it's okay, no problem. Anak-anakku, kalau ada yang mau masuk, mau request, aku tunggu. Karena waktunya masih lumayan panjang teman-teman ya. Masih sampai nanti di jam 12 siang ya. Yang masih mau request, masih bisa tunggu requestannya, oke? Okay?

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengarkan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu mungkin yang saat ini lagi pada di jalan, lagi pada nyetir, fokus aja ya teman Pro 2. Karena ya walaupun siang hari ini mungkin udah dapet berbagai macam permasalahan di jalanan, tetap semangat aja, yakinlah ya, pasti ada hikmah di balik semua bencana yang terjadi ya, setiap apapun yang kita lakukan teman Pro 2 ya. Karena Pida tadi baru dapat kabar dari seorang teman, katanya habis ditabrak katanya ya. Jadi ya kondisinya juga lagi panas juga ya, mungkin ya memang gimana ya teman Pro 2 ya. Ada yang gak fokus akhirnya gitu ya. Tapi kita gak tahu nih di balik permasalahan-permasalahan itu mungkin ada hikmah gitu ya, dari segala permasalahan yang terjadi. Jadi kita doain aja semoga bisa cepat terselesaikan segala macam permasalahan yang ada saat ini, baik yang kecil atau bahkan sampai yang besar ya. Teman Pro 2 video masih nemenin kalian semuanya untuk siang hari ini. Jadi masih banyak banget kesempatannya untuk kamu bisa gabung di Wawa kita teman Pro 2 di 0811 7322330, atau teman Pro 2 bisa gabung juga di instonya Pro 2, atau bisa gabung juga nih teman Pro 2 lewat TikTok live kita ya. Selamat siang dari Onasia Radio, Onasis Radio. Oke. Onasis Radio ini di mana nih kakak? Tepatnya di mana nih Onasis Radio? Jelas ini radio swasta ya. Cianjur, oke, di Cianjur. Salam buat warga-warga Cianjur ya. Di Cianjur gimana sekarang cuacanya kakak? Apakah sama dengan kondisi cuaca kita di hari ini? Kalau di Bengkulu kebetulan lagi panas-panasnya ya, nggak pakai diskon lagi mataharinya ya. Ada Cuke 69, waalaikumsalam, selamat siang. Lagi susah duit mbak, kayaknya semua ya kalau itu ya. Kayaknya bukan di mana-mana aja, maklum ya kan. Ya kalau sekarang susah cari duit ya maklum aja, karena kita kan nggak pakai dolar ya. Jadi susah lah nyarinya kan. Tempat lahir saya, oh akhir lahirnya di ini ya, di Cianjur ya. Aduh kalau itu nggak tahu sih aku ya. Tapi ya itu deh ya. Jadi ya mudah-mudahan permasalahan masalah-masalah duitnya kayak dari dulu. Duit ini selalu jadi masalah ya teman-teman ya. Jadi kita gimana dong? Kayaknya sih jalanin aja yang baiknya ya kan. Mau ada duit seberapa, gunain aja lah secukupnya. 10.000 zaman sekarang bisanya dapat apa sih? Telur masih bisa lah dapat sebuah gitu kan. Terus dapat cabai masih bisa enggak dapat cabai? Setengah ons mungkin. Kalau bisa sih alhamdulillah ya teman-teman ya. Kona Azza. Iya. Mau kayak gimana dong ya? Jadi emang harus dilanjutin kan, life must go on ya. Jadi kayak ya udah, namanya hidup ya kan, mau kita mau pakai dolar enggak pakai dolar, kita harus tetap melaju aja. Sesusah-susah apapun ya, sekarang rezekinya dikasihnya seberapa ya dicukup-cukupin aja lah ya teman-teman ya. Semangat. Karena emang sama semuanya sama deh ya. Yang jualan juga susah, yang ngebeli juga susah gitu. Jakarta hari ini lagi sendu kak, hujan dari pagi. Aduh, enak banget cuacanya lagi hujan. Aku tuh seneng loh. Tapi kalau di Jakarta, kebetulan kalau lagi aku di Jakarta terus hujan aku gak suka. Karena kayak, aku gak bisa kemana-mana nih gitu. Walaupun sebenarnya kayak naik turunnya tuh kan pakai ojol kan. Pakai driver online kan. Cuman maksudnya case kurang seru aja gak sih kalau hujan-hujan di Jakarta gitu. Berasa kayak terkungkung, aku gak bisa kemana-mana gitu. Padahal mah sebenarnya kalau Jakarta mau lagi gak sih? Oke deh teman-teman.
karena waktunya terus berlanjut ya. Jadi yang masih mau request silahkan aja request, yang cuman mau ikut-ikut nimbrung ke live TikTok kita juga lanjut aja, siapa tahu bisa obrolan-obrolan kalian bisa berlanjut ya ke ranah selanjutnya teman bro 2. Kita puterin dulu lagi Keisha Lebron Kak kali ini lewat pelarian.

0: Salam Pro 2, karena ini sudah musim haji ya, biasanya yang repot itu bukan cuma calon jemaah hajinya aja, tapi yang di rumah itu juga ikut kepikiran ya. Lagi di mana, ibadahnya lancar enggak gitu ya. Perasaan rindu, khawatir, semuanya jadi satu teman Pro 2. Tapi sekarang kamu tuh ya yang tinggal, yang ditinggal orang tua atau mungkin orang terdekat yang berangkat haji, tenang aja teman Pro 2, karena dengan Roamax Haji kamu bisa tetap terhubung dong walaupun terpisah jarak ribuan kilometer, karena kamu bisa nikmatin total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa berlaku hingga 50 hari. Selain itu, teman Pro 2 ada bonus voucher gratis makan Nusantara di Dambar Restoran Mekah. Dan biar di tengah ibadah kerabat kamu juga bisa tetap bisa ngerasain hangatnya rasa Indonesia ya. Cukup dengan Rp880.000 paket Roamax Haji dari Telkomsel, itu siap menemani perjalanan ibadah jadi lebih tenang dan juga jadi lebih nyaman teman Pro 2. Jadi walaupun kamu paket kalau kamu paket roaming haji ya, itu juga bisa kamu kirim dari Indonesia. Jadi kamu tinggal kirim dari My Telkomsel kamu atau dari outlet terdekat. Oke? Okay? Dan untuk info lengkapnya kamu bisa cek di tsel.id/haji2026 dan bisa juga kamu menghubungi ke bintang 266 pagar atau kamu kunjungi posko haji Telkomsel yang berada di kota kamu. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Tamam Radio Alicia Keys, Leo lagunya Fall ini yang udah nemenin kita hingga pukul 20 lebih pukul 11. Sekarang tanggal 20 maksudnya. Pukul 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Dan kayaknya ya yang request di siang hari ini, aku ucapin terima kasih banyak untuk JKT Lyrics. Cara request lagu gimana Min? Sebenarnya tinggal di request aja ya kakak ya. Ketik judul lagu, nama penyanyinya aja kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Sonic. Terima kasih Sonic. Bernadia, untungnya hidup harus berjalan, dari aku di Bengkulu. Oke, JKT Lyrics ya. Sonic nih udah ngasih tahu. Ardila ya. Ardila, kamu masih mantengin Pro 2. Wah, keren banget kamu. Makasih ya. Untuk yang lain teman Pro 2, semuanya yang tadi sudah gabungan lewat Wawa kita, lewat TikTok live kita, kemudian lewat Insta juga, makasih banyak loh teman-teman ya. Terus yang setia manteng kita di radio, di streaming, di RRI, di aplikasi RRI Digital, makasih juga ya. Pokoknya stay aja terus deh teman Pro 2 di sini, karena setelah ini di jam makan siang ya, Pida bakal ngomongin soal makanan, update tentang UMKM. Jadi pantengin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada dua lagu yang bakal Pida puterin terakhir, karena emang udah terakhir banget ya. Ini masih requestan dari teman-teman semuanya, yaitu ada Nadif, Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

8 Pro 2 Bernadia lewat lagunya Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan, lagu yang jadi akhir untuk kebersamaan kita di siang hari ini ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mau yang baru aja gabungan, Anyong Lemon Tea, terus kok Lemon Tea sih, Lemon Tea ya. Makasih kamu udah gabungan. Iya, kita udah mau end live. Jadi ya kayaknya aku juga kalau kamu minta request lagu beda udah enggak bisa lagi muterin karena udah di 2 jam loh kita. Waktu live kita. Jadi makasih banyak teman-teman. Jangan beranjak kemana-mana dan selain ini masih banyak lagi ragam informasi hiburan buat kalian semuanya. Beda cukupkan sampai di sini untuk gelaran kita di siang hari ini dalam Pro 2. Hitlist, bye bye. Radio Republik of Indonesia.

0: Broadway FM. Broadway FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Broadway FM. Stay tuned on Broadway FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya teman Pro 2, nanti kami akan kembali dengan ragam informasi hiburan untuk Anda semuanya. Jadi tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produe FM.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: All right, let's go.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105,1 Prodo FM, teman terbaik kamu, Kenry. Selewat lagunya masih seperti dulu ya teman Prodo. Masih video temenin tentunya di Santai Siang. Karena kita ngomongin soal makanan, mungkin boleh ya ngomongin soal bahan makanan yang harganya terus melambung. Apalagi kalau bukan minyak goreng teman Prodo. Nah, minyak goreng ini kan jadi salah satu bahan yang selalu digunakan ya untuk mengolah makanan. Cuman pertanyaannya kita tuh selalu bilang, sebenarnya minyak goreng ini punya masa kadaluarsa gak sih gitu. Nah ternyata teman Prodo, kita emang harus lebih teliti lagi ya dalam segala hal membeli produk pangan. Mulai dari bahan yang kita pakai, kemudian sampai cara sampai dengan cara penyimpanan dan segala macamnya, itu juga harus kita perhatiin teman Prodo. Salah-salah nanti ya justru malah bisa menyebabkan ibaratnya tuh kayak keracunan makanan lah, karena mungkin kita salah penempatan penyimpanannya dan segala macam. Nah kayak minyak kan selama ini kita tahu kayak itu adalah bahan yang alami banget gitu ya. Tapi apakah minyak ini punya masa kadaluarsanya? Ternyata minyak itu punya daya tahan yang cukup lama. Dan biasanya minyak yang belum dibuka segelnya dan disimpan di tempat kering itu bisa bertahan hingga 2 tahun teman Prodo. Nah minyak yang sudah dibuka segelnya sebaiknya segera digunakan. Daya tahan minyak tersebut hanya sekitar 2 hingga 3 bulan sejak dibuka. Ciri-ciri minyak goreng kadaluarsa seperti apa? Yang pertama adalah berubah warnanya, yang tadinya mungkin kuning bagus gitu ya, sekarang jadi lebih gelap atau lebih keruh. Nah itu adalah minyak goreng yang udah kadaluarsa. Bau tengik gitu ya. Nah itu sebaiknya juga tidak digunakan karena berpengaruh pada rasa makanan. Ada muncul kristal putih misalnya, itu juga ya, itu adalah bahan yang sudah, minyak goreng yang sudah tidak bagus lagi kualitasnya. Ataupun juga misalnya lebih kental. Minyak goreng yang terlalu lama disimpan itu bisa menyebabkan konsistensinya menjadi lebih kental. Minyak yang berkualitas bagus itu akan memiliki konsistensi yang cair teman Prodo. Minyak kadaluarsa itu sejatinya tidak akan membunuh atau membuat kita sakit, cuman pengaruh paling kuat adalah terhadap rasa dari makanan, yang artinya makanan semua yang kita santap pasti rasanya akan sangat berbeda teman Prodo.

0: Prodwe FM. Prodwe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM. Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Siang di Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodwe FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 fans Arsenal. Wuh, kayaknya fans Arsenal ya teman Pro 2 ini bisa teriak lagi, London merah lagi. The Gunners ya resmi juara Liga Inggris musim 2025-2026 setelah Manchester City ditahan imbang oleh Bournemouth 1-1 ya. Ini jadi momen spesial ya, karena Arsenal itu akhirnya berhasil ngalahin dominasi City dalam perebutan gelar Premier League. Yang makin gokil sih adalah Arsenal juga sukses ya mengakhiri puasa gelar Liga selama 22 tahun sejak musim legendaris 2003-2004 teman Pro 2. Pastilah pelatih Mikel Arteta juga akhirnya dapat trofi Premier League ya untuk pertama kalinya setelah 7 musim ngebangun tim. Sementara ya buat Pep Guardiola ini jadi pertama kalinya kalah saing dari Arsenal sih sejak melatih City tahun 2016. Dan drama musim ini resmi ditutup dengan senyum lebar dari fans, yaitu dari The Gunners teman Pro 2.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih ngomongin soal kemenangan Arsenal ya di Premier League musim ini. Jadi ada yang menjadi sorotan yaitu pemain muda Max Dowman itu mencetak sejarah ya setelah Arsenal juara Premier League musim ini usai mengalahkan Manchester City. Kenapa? Karena Arsenal memastikan gelar juara Premier League pada pekan ini tentunya membuat pemain yang satu ini pun juga mendapat gelar juara karena mengakhiri penantian panjang Arsenal selama 22 tahun. Dan kali terakhir Arsenal itu juara Liga Inggris tahun 2023-2024 ya. Dan Max Dowman ini resmi mencetak sejarah sebagai pemain termuda yang kampion dari Premier League ya. Untuk menurut situs dari Premier League sendiri, Dowman berusia 16 tahun, teman Pro 2, pada match day 16 tahun 144 hari pada match day terakhir setelah Arsenal dipastikan juara Liga Inggris. Nah, pemain kelahiran dari Chelmsford ini mematahkan rekor milik Phil Foden yang berusia 17 tahun 350 hari ketika Man City juara pada 2017-2018. Dan sejarah itu ya tentunya menambah rekor lain dong bagi Dowman sendiri yang lebih dulu menyandang pemain termuda yang mencetak gol di Premier League saat usianya 16 tahun 73 hari. Gol tersebut dicetak oleh Max Dowman saat Arsenal menang 2-0 atas Everton pada pertengahan Maret lalu ya. Jadi ya, so congratulations sekali lagi, selamat berpesta ya untuk The Gunners ya, teman Pro 2.

mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin. Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 balik bareng sama Vidya ya di Santai Siang. Kali ini Teman Pro 2, kami mungkin para pecinta drama Korea kali ya, udah nonton drama yang lagi ongoing saat ini yang lucu banget bertebaran di media sosial juga ya Teman Pro 2, yaitu Perfect Crown dan juga My Royal Nemesis ya. Persaingannya itu dengan The Legend of Kitchen Soldier dan Scarecrow yang juga tentunya tampak sengit ya di awal pekan ini. Karena dua drama berbeda genre ini, komedi fantasi dan misteri thriller ini terpantau berkompetisi ya, sama-sama dinikmati penonton sampai berhasil mencetak angka kembar pada awal pekan ini Teman Pro 2. Dan berdasarkan data terbaru nih yang dirilis oleh lembaga riset Nielsen Korea, episode ketiga dari drama besutan dari TVN The Legend of Kitchen Soldier ini sukses melonjak ke angka rata-rata rating pemirsa nasional 7,2%. Dan raihan ini menunjukkan kenaikan yang signifikan ya, sekitar 1,0% dari performa minggu lalu yang berada di angka 6,2%. Dan lewat hasil impresif tersebut, drama tersebut sukses memperbarui rekor personal terbaik 3 episode berturut-turut sejak premiernya Teman Pro 2. Kamu gimana nih? The Legend of Kitchen Soldier ya. Udah tayang Teman Pro 2 dan aku yakin banyak yang terkehek-kehek ibaratnya ya. Terngakak-ngakak ya lewat aksi lucu mereka Teman Pro 2. Jadi kalau seandainya mungkin untuk yang bukan para pecinta drama Korea sih kayaknya nggak relate ya sama informasi ini. Tapi buat para pecinta drakor pasti relate banget sama informasi ini. Kamu pasti juga ngebayangin kan gimana lucunya drama tersebut sama Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga ya, seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, satu lagu miliknya Piwi Gaskin dan Waktu Pun Menjawab tadi menjadi lagu akhir untuk kebersamaan video menemani kalian. Dan setelah ini kalian bakal ditemenin sama Arini, jadi stay tune ya di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Pidia pamit undur diri dari ruang dengar. Bye-bye.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirt climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirt climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, bentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia.

Ya, di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 1999.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70-an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih ke cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok, 9/10.
0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

yang lagi jadi gaya hidup favorit banyak anak muda nih. Di tengah hidup yang serba cepat dan notif yang gak ada habisnya, banyak orang tuh mulai pilih hidup lebih santai ya dan mindful. Nah, konsep ini itu ngajak kita buat lebih menikmati hal-hal sederhana kayak baca buku, jalan santai, atau sekedar istirahat deh tanpa mikirin kerjaan terus. Bukan berarti malas ya, tapi lebih ke menjaga keseimbangan hidup dan kesehatan mental. Dan juga banyak generasi muda juga mulai ngurangin distraksi digital karena capek mental akibat aktivitas nonstop. Nah, di era modern sekarang, hidup lebih tenang dan punya waktu buat diri sendiri ternyata jadi healing paling dicari ya, teman Pradua. Jadi nggak apa-apa kalau kamu itu mau nikmatin slow living ya, karena sekarang udah jadi gaya hidup yang favorit banyak anak muda ya. Kayaknya anak-anak Gen Z ya sudah menerapkan hidup slow living, teman Pradua. Kalau kamu gimana? Apakah masih dengan kesibukan-kesibukan kerja atau lebih memilih untuk menjalani hidup slow living, teman Pradua?

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget. Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih, kira-kira cinta ini bener apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga, mesti kamu baca. Judulnya Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho. Pro 2, 100

Teman pro 2, burnout sekarang itu makin sering dialami sama anak muda usia produktif ya. Apalagi yang kerja atau aktivitasnya itu padat terus setiap hari. Ya capeknya bukan cuma fisik sih, tapi juga mental. Karena otak itu dipaksa on terus tanpa jeda ya. Bahkan WHO juga masukin burnout ini sebagai fenomena yang berkaitan sama pekerjaan. Ditambah lagi kebiasaan scroll dan kerja nonstop yang bikin batas antara waktu istirahat sama kerja tuh makin tipis. Nah, kalau mulai susah fokus, gampang capek, sampai kehilangan semangat, itu bisa jadi tanda burnout ya. Makanya penting banget nih teman pro 2 buat kasih waktu tubuh dan pikiran untuk recharge ya. Karena produktif itu juga butuh mental yang sehat ya teman pro 2. Jadi gak boleh cuek sama kesehatan ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, istilah manifesting sekarang makin sering muncul di media sosial ya, terutama di kalangan anak muda. Mulai dari bikin vision board, terus juga journaling, sampai nulis target hidup. Nah, semuanya itu jadi cara fokus buat sama mimpi dan tujuan masa depan ya. Nah, banyak orang juga yang ngerasa lebih terinovasi setelah mulai menyusun goals secara lebih jelas dan positif ya. Bahkan juga salah satu penelitian juga menjelaskan kalau menetapkan tujuan bisa bantu meningkatkan motivasi dan arah tindakan seseorang. Tapi manifesting bukan berarti cuma berharap lalu jadi ya, tapi tetap butuh usaha, konsistensi, dan langkah nyata buat mewujudkannya. Nah, di tengah tren self-care dan kesehatan mental, manifesting ini jadi salah satu cara anak muda buat lebih mengenal diri dan menyusun masa depan dengan lebih terarah, teman Pro 2. Kira-kira sudah di manifesting atau belum, teman Pro 2?

0: Apakah Anda tahu bahwa meditasi dapat membantu meningkatkan kesehatan mental? Meditasi adalah praktik yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan meditasi, Anda dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kualitas tidur. Meditasi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, sehingga Anda dapat lebih mudah mengenali dan mengelola emosi. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres, cobalah meditasi. Anda dapat memulai dengan meditasi sederhana, seperti bernafas dalam-dalam dan fokus pada saat ini. Selamat mencoba. Semoga meditasi dapat membantu Anda meningkatkan kesehatan mental dan mencapai keseimbangan hidup.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, coba ya.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Produa Pure Matcha sekarang lagi naik daun banget nih teman Produa di kalangan anak muda. Jadi gak cuma matcha latte manis ya, banyak orang mulai beralih ke Pure Matcha tanpa gula dan susu biar rasa aslinya teh hijaunya tuh lebih terasa ya. Rasanya tuh emang lebih earthy, ya sedikit pahit, tapi justru itu yang bikin banyak orang ketagihan. Nah, matcha juga dikenal punya kandungan antioksidan alami dari teh hijau yang sering dikaitkan sama pola hidup sehat. Selain itu, kombinasi kafein juga di dalam matcha bikin sebagian orang itu ngerasa lebih fokus dan tenang dibanding minum kopi biasa. Nggak heran ya kalau tren ini Pure Matcha ini tuh pakai whisk bambu, sekarang rame banget di media sosial dan juga sebagian bagian dari lifestyle sehat anak muda teman Pro 2. Nah, mana nih bagi pecinta matcha apakah kalian suka minum Pure Matcha atau ada tambahan kayak tambahan gula, terus juga tadi ada tambahan susu? Kalau aku sih suka ada tambahan sedikit ya, karena kalau terlalu pahit tuh agak kurang enak ya teman Pro 2. Tapi sebagian orang-orang di luar sana ya, khususnya di luar negeri, itu mereka kalau minum matcha ya pure matcha ya teman Pro 2, tanpa ada tambahan susu dan gula.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, siapa yang suka nonton video ASMR atau ASMR ya kalau kata orang sekarang? Itu makin populer banget, terutama di kalangan anak muda yang cari suasana tenang buat belajar, kerja, atau sebelum tidur. Biasanya sebelum tidur ya, karena suara pelan kayak bisikan, ketukan keyboard, suara hujan, sampai halaman buku dibalik, itu ternyata bisa bikin sebagian orang merasa rileks, Teman Pro 2. Nah, fenomena ini tuh dikenal sebagai ASMR ya, dan juga bahkan penelitian menyebut beberapa orang mengalami rasa nyaman dan detak jantungnya tuh lebih tenang saat mendengarkan konten-konten ASMR. Nah, menariknya tiap orang itu punya trigger favorit yang beda-beda ya. Ada yang suka suara mengetik, ada juga yang lebih nyaman dengar suara rapping atau ngobrol pelan. Di tengah aktivitas digital yang hektik ini, ASMR ini jadi salah satu konten simple yang bikin pikiran lebih adem, Teman Pro 2. Kalau kamu lebih suka dengar suara yang mana? Kalau aku lebih suka dengar suara orang bisik-bisik kali ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Pro2, menjaga pola makan sehat sekarang jadi hal penting buat banyak anak muda supaya tubuh tetap fit dan gak gampang drop. Kuncinya bukan cuma makan kenyang, tapi juga memperhatikan gizi seimbang mulai dari karbohidrat, protein, sayur, buah, sampai cairan tubuh. Nah, selain itu penting juga nih buat ngurangin gula, ya, garam, terus minyak berlebihan karena bisa berdampak ke kesehatan dalam jangka panjang. Sarapan pagi, minum air putih yang cukup, serta konsumsi protein dan serat itu juga ngebantu tubuh tetap fokus dan punya energi buat aktivitas sehari-hari. Gak kalah penting juga nih, pilih lemak baik dan karbohidrat kompleks seperti alpukat, ikan, oatmeal, atau buah-buahan supaya tubuh tetap sehat dan pencernaan lancar. Pola makan sehat bukan soal diet ketat, tapi soal kebiasaan kecil yang konsisten buat menjaga kualitas hidup teman Pro2.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Teman Produa, siapa yang sering gampang lupa atau susah fokus? Ternyata itu nggak cuma soal usia ya, tapi juga dipengaruhi kebiasaan sehari-hari. Nah, kabar baiknya ada beberapa hal simple nih yang bisa bantu menjaga daya tahan ingat tetap optimal kalau dilakukan rutin ya. Salah satunya itu tidur cukup ya, yang paling penting karena otak itu butuh waktu buat menyimpan informasi ke memori jangka panjang. Selain itu, olahraga ringan kayak jalan kaki atau sepedaan itu juga terbukti bantu meningkatkan fokus dan kemampuan berpikir ya. Dan yang gak kalah penting, pola makan sehat pastinya. Terus juga jangan lupa untuk latihan mindfulness dan ngurangi multitasking berlebihan juga bisa bantu otak bekerja lebih optimal ya. Dan menjaga daya tahan ingat itu bukan cuma soal cara instan, tapi soal kebiasaan kecil yang konsisten setiap hari, teman Produa. Nah, dengan cara ini membuat kamu bisa tuh gak sering lupa ya. Karena kebiasaan orang tuh dikit-dikit lupa, mau cerita tiba-tiba lupa. Itu kebiasaan banget ya, teman Produa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro2 tanpa sadar ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang ternyata bisa bikin seseorang jadi lebih gampang cemas, teman Pro2. Mulai dari sering menunda pekerjaan, kebanyakan mikir negatif, sampai terlalu sering overthinking soal pendapat orang lain. Nah, rumah yang berantakan, telat makan, dan kebiasaan multitasking berlebihan itu juga bisa bikin otak makin gampang stres. Bahkan terlalu sering cari kepastian, termasuk stalking gejala kesehatan di internet, itu bisa memicu rasa cemas makin besar. Selain itu, kebiasaan jadi people pleaser ya, alias selalu pengen nyenengin orang lain, itu juga bikin mental cepet capek. Nah, karena itu penting juga nih buat mulai jaga batas diri, atur pola hidup lebih sehat, dan kasih waktu buat diri sendiri supaya pikiran tuh lebih tenang dan gak gampang ansios, teman Pro2 ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pantai ini bersih, lautnya biru, hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung, dikirim dari negeri seberang, dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Ketemu lagi ya bareng sama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti ya namanya Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Supian. Seru ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Oh, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Oke. Kita balik lagi tentunya masih di Music Live Chat ya, seperti janji yang tadi kita bakal ngobrol bareng sama Fadila Ita. Halo, apa kabar? Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-hmm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: waktu
1: single?
0: Banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya enggak sendirian, Fadila, tapi bareng sama Danish.
1: Heeh, biar gue otw 10 menit lagi
0: sampai. 10 menit sampai. Dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Mm-mm. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Mm-mm. Terus kemarin kita udah mediator, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Mm-mm. Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sharlie, penyanyi Malaysia juga, mm-hmm, cowok. Mm-hmm. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi mm-hmm, cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Kayaknya judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah satu event kak, tahun 2022. Cuman kayak aku gak tahu dia siapa, dia juga gak tahu aku siapa mungkin.
0: Okay. Ya. Tapi sebenarnya penyanyi gitu,
1: iya,
0: di sana, di Malaysia.
1: Kita, itu acara fashion show gitu di Malaysia. Mm-hmm. Gesternya aku, terus satu pemain biola dari Jogja, sama satu lagi dia.
0: Mm-hmm.
1: Terus kayak, yaudah kita cuman kayak, halo Fadila, Danish, gitu doang. Mm-hmm. Terus kita gak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya.
0: Okay.
1: Tahun depannya terus kita bikin konten bareng.
0: Mm-hmm.
1: Kita tukeran single gitulah. Mm-hmm. Jadi aku cover lagu
0: dia
1: tapi pakai versi duet. Mm-hmm. Dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Mm. Akhirnya karena rame, kenapa kita enggak duet aja Kak, kita bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini. Asal bunyi aja. Ternyata mau.
0: Mau. Oke. Okay.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama enggak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B.
0: Oke.
1: Okay. Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Okay. Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Soalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu Simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin gitu.
0: Enggak ada kabar gitu ya. Udahlah, dibiarin aja dulu gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan aku yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak, "Kak, sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak, sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro itu kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini, Simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya Andri, kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena, aku bilang, "Kak, tolong bikinin lagu dong." Gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak. Gitu.
0: Padahal yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya.
1: Udah, lumayan sih cocok. Gitu. Terus habis itu, akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu Simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu.
0: Okay.
1: Terus aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin."
0: Ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya nggak suka kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in this guys ya. Maksudnya something, sesuatu yang nggak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, Simpul ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur, maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih."
1: Maksudnya bilang, "Iya Fadila, bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda nggak sih mereka ini?
1: Punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amshar, Lee, Kak Ain Abdo sama Danish itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Lebih Melayu, terus dia lebih tinggi.
0: Lebih tinggi
1: suaranya.
0: Yang melengking-melengking gitu ya?
1: Iya betul.
0: Kalau ini kan apa Danish dia R&B banget
1: betul,
0: gitu ya?
1: Betul, jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu, karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku nggak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah.
0: dan rilisnya itu di dua negara dong, maksudnya di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan ganti-ganti.
1: Iya, betul.
0: Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: Satu Mei.
0: Oke. Wah seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simple yang diciptakan sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadila Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih,
0: tahu ya,
1: cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan, jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh, rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong pasti ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda nggak sih? Algoritmanya tuh sama nggak sih ketika pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenarnya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh itu gimana ya kadang-kadang kan? Iya. Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya?
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." Yaudah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya. Jadi kayak
0: rebutan kayak rebutan gue dulu nih gitu
1: ya. Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Enggak bisa collab kan. Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu, dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, yaudah Fadila kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya gitu.
0: Oke, itulah ya pentingnya kolab. Tapi itu yang jadi seru sebenarnya ya. Karena kan masing-masing jadi punya itu tadi itu inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah Mas Sandro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuma request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Udah bilang Kak, aku pengen love song.
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin-kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang yang mungkin kita udah kenal lama gitu. Okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak
0: Aduh,
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja
0: agak terkungkung gitu ya, jadi gak bebas. Nah akhirnya jadi simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship, betul, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya gitu.
0: Gak akan bisa terpisahkan pokoknya.
1: Betul.
0: Itu simpul ya, simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya, ini simpulnya simpul mati.
1: Betul, jadi spesifik ya.
0: Spesifik, dan kenapa LDR mungkin bisa di-relate sama ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa mungkin membayangkannya ya, seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita enggak ada maksudnya kita enggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang yang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya gak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya. Tapi kebutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul dari katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan halo. Selamat datang. Yes. Selamat datang di Prodo FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa, dengar.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ya, ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih, sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble
2: gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi tidak down to
0: very
2: earth.
0: Very famous ya.
2: Iya, bukan dia saja tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya, ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan, dan lagu simpul ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia itu ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak
2: sebenarnya.
0: Banyak
2: mungkin.
0: Banyak banget ya?
2: Iya, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Fansnya juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
2: Kayak jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Danish sudah di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First single di 2019.
2: Iya, benar.
0: Dengan genrenya tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad. Yeah.
2: Tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang, dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadil Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadil Intan coba?
2: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya. Suka bercanda. Tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita dirasa happy gitu, happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu, tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
0: Enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih lebih besar.
0: Lebih megah. Karena ada orkestranya juga di sini.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni kali pertama. Jadi ya, saya happy.
0: Yeay, Fadila seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga, ya kan? Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya, simple. Ini dia, for the first time ya, kita putar di Prodo FM Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Javid lagi itu semua nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya.
0: Storyline, iya. Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu itu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Yeah. Kenapa nggak di Malaysia? Maksudnya?
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Kalau ya, insyaallah.
0: Ya, pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Simple. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih, paling maksudnya sepatu juga tali sepatu
0: gitu, sepatu, bukan simple, tali simple. Sepatu. Malah
2: mungkin ini pramuka. Apa? Simpul
0: paling simpul pramuka, iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul tuh bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
0: Iya, yeah. Oh, lebih formal. Formal ya. Oh. Mereka dikatakan ya kata tingkat simpul. Gitu. Ada kesulitan nggak sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesian
1: dengan, yes.
0: Singer ya?
1: Ya ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan nggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul nggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi
1: gitu.
0: Sama lah, kita ngomong Malaysia, Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti
1: ngomong
0: apa gitu. Tapi jadi nggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsena
1: karena
0: nama
1: Andre.
0: Besar itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat, happy sebab ya, sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia.
0: Iya gitu.
1: Jadi ya, impian saya tercapai lah. Yeah. Thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Yeah. Nah akhirnya gimana tuh, apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu, maksudnya
2: iya,
0: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya banyak sekali, coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu, ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak, aku banyak juga ya? Masih tahap masih belajar sih, cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen dia duet sama ini gitu, terus
0: tapi kesampaian
2: ya,
0: gitu
2: jadi
0: ya.
2: Aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu, terus kok oke ya kita jalan gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak, jadi alhamdulillah dapat project-project itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie.
1: Movie gitu. Iya sih, tapi cuma kalau saya sendiri saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack ini first time.
0: Nah, siapa Amin. Tahu tuh, Amin. Siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queen-nya
1: soundtrack gitu kan? Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada. Belum lah, dia tuh masih
0: single. Jadi ya, setiap kata kan adalah doa ya guys.
1: Kita aminkan aja. Iya.
0: Dan kecuali memang nggak ada karyanya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtracknya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti. Walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadila? Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan?
2: Yeah.
1: Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadila mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya,
1: yeah, yeah, soft gitu. Jadi senang blend sebab kita pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, yeah, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah natural aja ya.
1: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apakah Kabar
2: Sena?
0: Oh, sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak Kabar Sena
0: enggak mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya.
2: Kabar Sena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah agak. Sulit ya, tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu
1: okay aja.
0: On the spot di saat take recording ya?
1: Yeah.
2: Jadi aku tuh gak pernah denger Kak Dennis nyanyi simpul.
0: Serius?
2: Kirim aku demo kan?
1: Enggak. Oh iya, aku baru inget loh, aku gak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim,
0: terus temen-temennya
2: kirim kan?
0: Iya.
2: Ini tuh gak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus lu, tapi minggu depan take vokal ya, terus aku bilang Kak Dennis, Kak, tapi Kak Dennis belum kirim demo, sudah maka. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak akhirnya okay, gitu.
0: Ya, nggak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: dari video di YouTube Fadila Intan.
0: Fadila Intan ya bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di program seluruh Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya hari Kamis Jumat
1: besok.
0: Ya. Tapi promonya di Jumat ya. Siapa tahu pengen ketemu sama Danish sama Fadila mungkin bisa cek lah di radio-radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio?
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar?
1: Iya, benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Ya. Lebih banyak sebenarnya.
0: Lebih banyak ya? Iya.
1: Sebenarnya saya agak surprise, walaupun lagunya baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Dari 12.
2: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget kita ya. Buat, maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah suksesin gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh.
0: Habis itu kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit sama berdua. Ya udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman berdua yang udah ngikutin dari tadi ya dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok. Tapi besok nggak sama Angga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadila dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Kebetulan di tempat kalian belum hujan. Nah, kalau kalian mau lewat sini, lewat simpang Skip, hujannya deras banget. Jadi prepare banget buat ya peralatan-peralatan yang bisa membantu kalian mengatasi hujan. Kalau pakai motor, bawa mantel ya kan. Kalau bawa mobil, jangan lupa payung di kendaraannya ya. Oke, kita bakal update informasi di Community Talk sampai jam 21 ya teman Pro 2. Nanti abis itu kalian yang mau ikutan sharing-sharing, curhat-curhat, mau ikutan request bisa join ya di sharing time jam 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Oke, okay, boy, ini dia. Kita masih lanjut dengan lagu dari New and Best Boy lewat Young.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman Pro 2, kita update dulu informasi pertama di community talk kita untuk malam ini. Jadi ada satu pagelaran namanya Pagelaran Sabang Merauke atau PSM. Mereka itu kembali hadir dan mempertunjukkan kolaborasi musik modern dengan musik tradisional ya. Nah, konsep ini disajikan melalui tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang menonjolkan perspektif perempuan Nusantara. Jadi penampilan Pagelaran Sabang Merauke ini itu berkolaborasi dengan musik dan menjadi pengalaman menarik tentunya, khususnya untuk salah seorang personel Padi yaitu Mas Yoyo ya, yang juga ikut hadir dan meramaikan konsep pagelaran ini gitu ya. Keren banget ya. Jadi kalau kita berbicara tentang komunitas ya teman Pro 2, memang komunitas tuh bisa banyak banget gitu segmennya. Dan sekarang nih komunitas musik apalagi dan kolaborasi itu bisa macam-macam gitu ya. Jadi Yoyo Padi menegaskan bahwa kolaborasi ini dikembangkan untuk menjaga kekayaan kebudayaan Nusantara itu agar tetap relevan, dan menurutnya memang musik tradisional itu dapat dikemas modern tanpa kehilangan identitas aslinya. Nah, pengarah musik PSM Elwin Hardiranto juga mengatakan kalau konsep musik tahun ini cukup berbeda, di mana perubahan yang mereka lakukan itu mengikuti narasi Hikayat Sri Kandi Nusantara yang mengangkat kisah perempuan Indonesia. Gitu. Kalau kalian pernah nggak sih kalian ngelihat pertunjukan musik secara live, di mana menggabungkan ada teatrikal, musik gitu, instrumen, itu sebenarnya seru banget loh. Dika udah lama nggak lihat yang live kayak gitu ya. Kayaknya terakhir kali ngelihat pagelaran kayak itu zaman-zaman kuliah deh. Abis-abis kesini-kesini sih kayaknya cuman ya nonton pertunjukan musik aja kayak konser gitu-gitu ya. Padahal tuh seru-seru juga gitu kalau misalnya ngangkat satu kisah apa gitu dipentaskan, ada musiknya, teatrikalnya, itu hiburan sih buat Dika juga gitu. Nah, ngomongin tentang satu musisi yang sekarang juga sedang naik daun gitu ya, dengan lagu-lagu kayak relate banget sama generasi sekarang gitu ya, Bernadia Rabunjau. Dari dulu

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Apaan? Ah, lelet amat sih.
1: Hah? Santai aja kali bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Oke, masih di 105,1 Pro 2 FM, Pukul Teman Terbaik Kamu. Teman Pro 2, selamat malam untuk kalian semua. Dan masih berdedikasi untuk nemenin kalian semua. Kita masih di Community Talk, ngomongin tentang kegiatan komunitas yang ada di dalam dan juga luar negeri, Teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2 ya. Serial reboot Harry Potter di HBO disebut akan menghadirkan pendekatan baru terhadap karakter Severus Snape. Jadi karakter ikonik ini kini diperankan oleh Papa Eseidu dan disebut membawa latar cerita yang lebih kompleks dibandingkan versi sebelumnya ya. Jadi Papa Eseidu sendiri menggantikan sosok Alan Rickman yang sebelumnya dikenal lewat perannya sebagai Snape di film Harry Potter. Jadi sempat mendapat kritikan, Deka juga sempat baca nih utasnya, jadi kayak ya biasa lah ya. Kalian bayangin aja ya, kalau misalnya seseorang yang udah lama memerankan karakter itu terus digantikan sama orang lain, udah pasti ada pro dan kontra. Let's say kayak misal nih Iron Man nih, itu kita tahu Robert Downey Jr. adalah Iron Man sejati, ya kan? Ya kan? Tiba-tiba aja misal nih Iron Man tokohnya diganti sama yang lain, udah pasti itu orang kena kritikan tajam lah pasti. Buat para penggemar Marvel sama Iron Man tuh udah pasti pro dan kontra gitu. Makanya menurut mereka cara terbaik memang untuk menutup satu kisah itu adalah buat jagoannya tewas gitu, ya kan? Kayak di Iron Man udah tewas tuh, Iron Man-nya udah tutup. Cuma dia ganti peran tuh. Ganti peran ya, RDJ balik lagi di sosok superhero berikutnya gitu. Jadi kayak, ya Iron Man-nya gimana dah gitu. Tapi dia udah gak bakal jadi Iron Man lagi gitu. Udah ditutup kisah sang Iron Man. Tinggal nyisain Captain America pun juga keren ya. Captain America tuntas kontraknya udah gak diperankan sama peran yang lama, diganti yang baru gitu. Keren ya. Tapi dengan kita balik lagi ya, cerita soal film dari Harry Potter sendiri yang akhirnya tuh muncul serialnya di HBO gitu. Yang sebelumnya kita tahu Harry Potter nih memang munculnya tuh di layar lebar. Tapi memang dalam versi reboot ini atau recycling lah, diperbarui. Nah, pengalaman hidup Snape disebut akan dikembangkan dengan pendekatan yang lebih modern. Selain digambarkan berasal dari keluarga miskin dan tumbuh di lingkungan yang keras, ini juga akan memperlihatkan bagaimana Snape menjadi sosok terasingkan di Hogwarts University. Sihir gitu ya. Oke deh, buat para penggemar Harry Potter harusnya nungguin sih. Nungguin banget ini serial gitu. Bayangin aja tuh bertahun-tahun di layar tancap gak ya? Layar lebar. Tapi sekarang muncul versi yang lebih fresh serial gitu di HBO atau di OTT ya, Tuan Pro 2. Alright. Masih Barnika di Jaga Malam. Udah mulai banyak yang nongol nih kayaknya. Mau request-request ntar dulu. Request cerita, sharing. Kita ajak kalian nanti deh jam 21, oke? Okay?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Oke. Masih di 105,1 Pro 2 FM Kul, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di malam ini. Kita di jam 20 lewat 48 menit ini, teman Pro 2.

Jadi di kalangan komunitas, khususnya di generasi muda sekarang itu lagi tren nostalgia gitu. Ha, jadi mengingat ya mungkin 10-20 tahun kebelakang gitu ya. Buat Gen Z sih harusnya sih around 10 tahun kebelakang lah ya. Kalau 20 tahun kebelakang mereka belum baru lahir tuh. Mungkin kayak di generasi di kamar baru lah tuh kita ngomongin tentang 20 tahun kebelakang, 20-30 tahun lah kebelakang gitu ya. Jadi kalau ngomongin tentang nostalgia nih teman Pro 2, maka yang akan muncul adalah kenangan-kenangan di masa lalu, ya kan? Entah itu zaman kalian sekolah, kalian kuliah, atau mungkin kalian inget tayangan televisi atau iklan-iklan atau lagu ya, kalau di radio relate ya, dengerin lagu tuh kayak jadi inget, oh pas lagu ini nih trennya ini, jadi kayak penanda zaman, ya kan? Jadi ada beberapa penanda zaman itu, ada orang menandai zamannya lewat film, ada yang menandai zamannya lewat lagu, ada pula yang menandai zamannya mungkin lewat acara-acara di televisi, ya kan? Nah, jadi secara sederhana memang nostalgia itu akan menghadirkan rasa hangat ketika kita mengingat hal-hal yang jadi tren pada masa itu. Dika ingat tuh ya, yang jadi tren di saat Dika baru aja lulus sekolah, baru masuk fase-fase kuliah awal-awal semester, yang lagi tren pada saat itu adalah sepeda fiksi. Wah, itu rame banget tuh. Sepeda fiksi di tahun 2009-an tuh. Wah, semuanya serba warna-warni, sepeda di mana-mana, kayak satu Indonesia Raya. Tren sepeda itu benar-benar luar biasa. Jadi ingat ya, sempat bikin, sampai sekarang sih harusnya masih bertahan ya, Bengkulu Fix Gear itu, BFG. Karena Instagram masih jalan nih, kalian masih lihat juga. Terus cuma dia udah gak tahu lagi ya, anak-anaknya itu udah berganti generasi. Terus ngeliat, wah masih banyak nih ternyata. Setelah ya kalau dihitung 2009 ke sekarang kan ya udah belasan tahun ya, sekitar 16-17 tahun. Dan sepeda itu masih ada sekarang di rumah gitu, dan anak-anak sekarang tuh juga masih banyak yang pakai sepeda kayak gitu ya. Penanda zaman nih tuh, fiksi 2009. Kalau kalian apa nih penanda zaman kalian ya? Kalau sekarang lagi tren ya itu tadi ya, sekarang itu lagi tren banget. Balik lagi ke informasi yang dikutip dari aradi.co.id, jadi memang tren yang lagi berputar sekarang dari beberapa sumber yang dikutip ini. Jadi sekarang itu lagi tren banget dari teknologi. Jadi kayak anak-anak sekarang tuh jadi balik lagi ke memanfaatkan teknologi-teknologi dulu. Jadi mereka kayak nyari gadget-gadget zaman dulu, ya kan? Gadget-gadget awal. Kemudian juga baju, pakaian, outfit gitu ya. Balik lagi ke era-era terdahulu. Sekarang kan tren itu pakai celana gombrong, ya kan, yang gede-gede gitu. Nah, fun fact nih, ini kan menarik ya. Jadi ternyata penyebutan nama apa ya? Aduh, celana apa sih? Celana pensil atau celana yang sempit? Ternyata beda. Anak sekarang tuh nyebutnya, Dika tuh sempat ngobrol kemana sama teman tuh, anaknya udah SMP. Terus dia bilang tuh, oh ternyata mereka bilang celana apa gitu namanya. Di era kita tuh celana yang kayak gitu, celana baggy ya. Celana baggy itu ya celana yang sempit gitu yang apa ya, yang kayak skinny sekarang di kita gitu, yang agak ngelorot gitu bagian pantatnya. Nah, di era sekarang ternyata celana baggy itu yang gombrong banget gitu. Beda ternyata ya, beda penyebutan, ternyata di eranya beda juga gitu. Jadi agak miss itu tuh, bertabrakan tuh kemarin kayak, oh gitu ya, baru tahu gitu. Bener gak sih? Bisa, ada yang bisa memvalidasi gak kalau lagi dengerin siaran ini? Mungkin kalian bisa memvalidasi omongan Dika ini, soalnya itu omongan antara bapak-bapak gitu ya. Cuma kebetulan dia anaknya udah SMP. Ya gitulah, pokoknya seru deh. Jadi kalau ngeliat tren sekarang memang sangat menarik ya untuk diikuti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2.

Oke, teman Pro 2, pukul 21 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat ya. For Event Serena udah menjadi jembatan kita nih untuk beralih ke segmen berikutnya. Jadi buat kalian semua, here we go. Kita bakal buka requestan, dan buat kalian yang mau ikutan komen-komen di sini, silakan nanti kalian bisa join. Nomor WA juga nanti bisa kita buka di 08117322330 ya teman. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman yang masih menyimak siaran ini di 105,1 FM. Kita buka jam request kita dan

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Hey, malam teman Pro 2. Ya teman-teman di TikTok, apa kabar? Gimana kabarnya? Buat teman-teman yang ada di 105,1 FM juga lagi dengerin kita di radio ini, saatnya jam request kita dimulai dan tempat kalian cerita curhat juga. Jadi kalau kalian mau cerita-cerita, mau mau sharing bareng Dika, inilah tempatnya kalian. Jadi silakan, kalau kalian mau gabung boleh, kalau mau request boleh ya, tapi ada syaratnya. Nanti kalian komentarin dulu temanya malam ini. Dika, ini masih tema kemarin nih. Gimana cara nolak teman yang mau pinjam duit, itu tema kemarin malam tuh teman Pro 2. Nah untuk malam ini kita coba update dulu temanya. Ntar juga bakal update dulu tema kalian. Kita close dulu ya. Jadi malam ini kita bakal ngomongin soal cara kalian buat ngabisin waktu sebelum tidur gitu. Apa yang kalian lakukan sebelum tidur? Nah, kegiatan yang kalian lakukan sebelum tidur. Jadi misalnya nih, kalian udah di atas kasur. Ya mungkin kalau sekarang standarnya orang main handphone gitu ya. Ada yang dengerin radio kayak gini. Ada lagi yang mungkin dengerin podcast, macam-macam. Nah, kalau kalian gimana? Kalau kalian mau tidur, biasanya kegiatan ritual yang kalian lakukan sebelum tidur, itu lebih tepat ya. Ritual yang kalian lakukan sebelum tidur. Apa yang kalian lakukan sebelum tidur ya. Oke, ditunggu untuk kalian yang pengen komentar temanya. Jadi kalau kalian mau ikut request, komentarin dulu temanya, baru nanti kalian bisa request lagu, oke? Halo B, mau request lagu Sissy Potter boleh. Cuma kasih tahu dulu kalau kamu sebelum tidur ritualnya ngapain aja. Kalista Farah, assalamualaikum. Mas Rudy di Blitar, Jawa Timur. Nah, maksudnya gimana nih? Buat Mas Rudy di Blitar kali ya, gitu kali ya. Woi bang, Arsenal juara. Iya, congrats buat Arsenal. By the way, ngomongin tentang Arsenal, besok fans klubnya Arsenal, Arsenal supporter Indonesia, Bengkulu, itu bakal ngobrol bareng Dika di Sore Ceria besok sore jam 4. Jadi buat kalian para fans Arsenal, nanti silahkan nonton di TikTok besok sore jam 4 sore. Dika bakal ngobrol bareng fans-fans mereka yang udah 20 tahun menunggu akhirnya Arsenal bisa juara Premier League. Kita dengerin dulu sesi potret Yau buat B di TikTok tadi dia request.

Kalau gini udah jelas belum Mas Jafa? Mas Jafa baru gabung nih bareng kita. Jadi kalau yang nanya TikTok, bang suara musiknya kencengan, ya berarti lagi segmen muterin lagu requestan. Masa kalau misalnya lagi muterin lagu suara Dika jelas terus kayak gini gitu ya kan? Ya jadi kalau Dika udah pakai mic utama ngobrol langsung, nah warga TikTok baru nih bisa dengerin dengan jelas gitu. Jadi kalau yang dengerin, bang suara musiknya kenceng banget, ya sengaja gitu karena kita lagi dengerin lagu yang kalian request ya kan? Yang ketinggalan baru aja gabung di sini, kita di sharing time malam ini. Jadi buat yang mau ikut request, itu kalian bisa gabung lewat nomor WA di 0811732330 atau kalian bisa gabung lewat live TikTok kita di akun TikTok @pro2bengkulu ya. Itu kalian bisa banget untuk request lagu kesayangan kalian, tapi syaratnya gampang. Ada syaratnya. Kalian komentar dulu dengan tema kita malam ini. Apa ritual kalian sebelum tidur ya? Habis itu kalian boleh kalau mau request lagu, dan request lagunya kalau udah dipenuhin itu harus antrian juga. Jadi sabar-sabar nunggu ya. Sabar nunggu. Oke, jadi komentarin dulu temanya. Nanti kita bakal puterin lagu yang kalian minta. Kita baca dulu komentar-komentar di TikToknya Pro 2. Ada beberapa warga TikTok yang udah gabung dari tadi ya. Malam ada Palma Kim, katanya skincare-an dulu sebelum bobo cantik ya. Tuh, dia request Dere Tumbang, tapi sayang banget tuh Dere Tumbang kita gak ada tuh lagunya. Halo Fixtella, thank you udah ngasih kita banyak stiker ya. Mau request JKT48, kamu Fixtella, kamu kasih tahu dulu ritual kamu sebelum tidur apa nih? Biar kita tahu nih, teman Pro 2 pada tahu apa yang kalian lakukan sebelum tidur. Karena banyak ya orang, kayak scroll dulu gitu, stalking mantan mungkin ya kan. Ada Ronald Senjaya di TikTok, selamat malam bang, salam kenal dari Curup. Halo Ronald di Curup. Ada Queens juga di TikTok, katanya ritual wajibnya harus buka TikTok dulu bang sambil skincare-an. Tapi ngomong-ngomong, kalau cewek itu skincare-an malam tuh apa aja biasanya yang dipakai? Dika kan cowok nih, mungkin paling banter Dika cuci muka, terus ya sejak punya istri paling dia kadang ngasih pakai pelembab nih. Ya, tapi kadang jarang juga, kebanyakan lo cuci muka doang gitu ya kan. Nah kalau cewek itu biasanya berapa level tuh? Dika juga perhatiin kalau istri itu kayak banyak banget ya. Tapi Dika jarang nanya juga tuh layernya banyak bener apa aja tuh. Biasanya kalau kalian pakai skincare tuh apa aja sih? Tahap-tahapnya skincare level apa? 1, 2, 3 atau gimana gitu ya. Kalau Fixtella dengerin Pro 2 katanya mantap. Wah kamu sepertinya sedang ini ya, sedang menjilat nih supaya lagunya cepat diputar ya. Tapi emang daftar antrian kita belum terbentuk ya. Tadi ada request sesi putar udah dikeputerin. Berarti abis ini kita akan langsung ke Fortune Cookie karena memang lagi gak ada antrian requestan. Jadi buat kalian yang mau ikutan request, sekali lagi komentar dulu temanya malam ini. Itu adalah apa ritual yang kalian lakukan sebelum tidur gitu ya. Nah silakan. Goreng-goreng tuh, goreng-goreng. Ayo buru. Ritual wajib kalian sebelum tidur apa aja? Jadi kalau kalian mau dikat telepon juga boleh, cerita langsung. Kalau kalian nih mau, kayak aku mau ngobrol nih. Kalau kamu mau ngobrol langsung, kamu tinggal WA aja ke kita. Nanti kita bakal telepon dari nomor WA kita buat langsung call kamu. Kamu bisa langsung ngobrol bareng kita di sini dan didengerin sama teman-teman yang ada di TikTok dan juga didengerin sama teman-teman yang lagi dengerin di 105,1 FM ya. Oke. Jadi silakan yang lagi pada bentar dulu, jadi kan sambil nyari Fortune Cookie ya di JKT48 tuh harusnya kita punya lagunya Fortune Cookie. Cuma kenapa jadi sulit sekali saya mencari Fortune Cookie? Apa kita ganti sama Flying High yang terbaru aja karena Fortune Cookie lumayan lama. Gimana nih Fixtella kalau aku puterin yang Fly High aja. Kapan ya jadi penyiar radio juga? Oh kamu mau jadi penyiar radio juga? Oke. Basic skincare bang, face wash, moisturizer sama serum sunscreen. Zil Ardi, nama kamu cowok tapi kamu tahu tahapan-tahapan pasang skincare, gokil. Gokil ya. Kalau kalian gimana ya? Ritual kalian sebelum tidur tuh apa aja teman Pro 2? Kalau Dika ya itu tadi kayak dibilang sih kayak ya cuma cuci muka, cuci kaki, cuci tangan gitu. Ya udah gitu tidur aja dan tidur pun juga langsung tidur gitu.
taruh handphone, paling pasang alarm doang tuh biar besoknya bangun agak pagian gitu ya, biar bisa ya sholat subuh atau jogging gitu-gitulah. Gak ada ritual khusus gitu. Soalnya karena ya paling kalaupun harus nonton ya, nonton. Kita cari film-film yang kalau bisa tuh tidur jangan malam-malam sekarang ya teman Prodo, sumpah ya kalian tidur harus di level yang jangan terlalu malam ya. Aku request Adera Tertawa Hati, Palma. Oke, kita cari ya. Tapi sekarang kita ke Fly High-nya JKT48.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita masih di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Dan ini dia tempatnya buat yang mau ikutan request. Tapi kalian harus komentar dulu sama tema kita di malam hari ini. Kita ngomongin tentang ritual sebelum tidur ya. Oke, kita coba scroll dulu beberapa komentar-komentar netizen kita nih di TikTok ya. Halo, selamat malam. Ada Zil Ardi, dibilang basic skincare, face wash, moisturizer. Kenapa gue bisa tahu? Karena dia katanya sempat kerja di itu ya, di apa, perusahaan skincare gitu. Jadi dia tahu. Makanya kayak jarang-jarang gitu ada cowok tahu gitu, tapi dia tahu. Keren ya. Terus ada Eno, dia bilang sebelum tidur skincarean sambil buka TikTok gitu ya. Keren ya, keren ya. Jadi sebenarnya rata-rata kalau setiap orang sih memang ada kegiatan-kegiatan ya. Sebelum dia tidur, dia ngapain dulu gitu. Sebelum akhirnya dia tidur terlelap. Nah kalau kalian biasanya ngapain dulu nih sebelum tidur? Mungkin kalau di era sekarang orang akan ya scroll gadget gitu ya kan. Gadget ini sebenarnya salah satu yang harus kita kurangi sebelum tidur ya. Karena itu bisa menyebabkan kita akhirnya ya lumayan begadang gitu ya teman Pro 2. Makanya kalau misal nih kalian udah pegang gadget, udah mau tidur, jangan pegang gadget lagi, taruh gadgetnya, matiin gitu. Jadi kalian bisa istirahat gitu ya. Oke. Sekali lagi buat teman-teman yang baru join, baru gabung bareng kita, selamat malam aja buat kalian semua. Anyway, thank you untuk semuanya. Kali ini kita punya satu lagu dari Angie Carvalho ya, lewat Remuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Oke, barusan ada Disa lewat penantian bodoh. Kalian pernah merasakan gak sih kalau kalian menunggu sesuatu dan gak kesampaian? Bodoh aja gitu, ngerasa ya. Ya kan ceritanya soal orang yang suka sama seseorang gitu, kayak nungguin, berharap, jadi mau jadi badut intinya gitu, gitu ya kan. Ya udah, kita baca dulu ada WA yang masuk ya. Dari Ian Juliansa katanya, ritual sebelum tidur. Sekarang bukan lagi minum susu hangat atau baca buku bang, tapi cek notifikasi terakhir sambil berharap ada pesan dari seseorang kita tunggu. Request lagu Rosa, Wanita Yang Kau Pilih. Salam buat pendengar setiap produan untuk istri saya Anita dan anak saya Gibran. Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Gitu ya. Oke. Terus di TikTok juga ada Rio Diarkis. Katanya request lagu Diarkis bang, judulnya Jaga Bumi. Gak ada bang Diarkis lagunya. Ini perasaan dari kemarin nih bang Rio Diarkis ini request lagu Diarkis. Ini Diarkis band indie ya kan. Nah saya ingat sependek pengetahuan saya ini gak ada lagunya juga, dan kita bukan di jam request untuk lagu indie gitu. Kalau lagu indie nanti ada segmennya sendiri. Tapi bukan ranah saya juga sih kayaknya buat masukin lagu, sekarang kan ada MD. Tapi kalau lagu di Arkis gak ada sih. Ya yaudah deh, kita ke Rosa Wanita Yang Kau Pilih tadi. Buat temen kita nih ada Ian Juliansyah di... Di mana sih? Di situlah pokoknya. Gak ada. Ian tuh dia nyebutin namanya kemarin, cuma dia agak lupa nih. Mas Ian di mana sih? Kamu sekarang

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro2FM.

Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Oke, balik lagi kita masih di Jaga Malam untuk malam ini, dan yang mau ikut request boleh, tapi kalian harus komentar dulu dengan tema kita malam ini, itu adalah ritual kalian sebelum tidur malam apa aja gitu ya. Malam ada Tantowi di TikTok dari Semarang, hadir bang buat teman-teman saudara di Bukit Makmur Ketahun, selamat beristirahat, requestnya Malioboro. Ah, ntar dulu nih, Malioboro apa nih? Coba deh di itu lagi, dipersingkat, dipermudah gitu. Lagu Malioboro itu lagunya siapa?

lagi banyak di request sekarang gitu. Oke, selamat malam semuanya. Salam dari Jambi, dari Paiman 4141 tuh, yang ada di TikTok juga, yang ada di WA barusan. Ada yang mau request Simfoni Hitam dari Sherina ya. Boleh. Nanti kita puterin deh ya. Simfoni Hitam Sherina Munaf. Ngomongin tentang Sherina, Sherina ini ya, sekarang lagi aktif campaign juga gitu. Terakhir sih dikali lihat petualangan Sherina sih. Ya, Sherinanya udah jadi gede banget. Udah lagi ini ya, udah dewasa sekali ketimbang Sherina yang ya mungkin kalian juga besar di era Sherina Jojo, jadi pemain film masih remaja banget gitu ya. Masih kecil, bukan remaja lagi bareng. Ya udah deh, kita lanjut lagi ke lagu berikutnya. Kali ini aku punya Kenangan Terindah dari Samson.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Asal kau bahagia dari Armada. Siapa yang gak mau lihat orang bahagia? Pasti semua orang tuh pengen bahagia ya kan, apalagi buat orang yang terdekat. Gak berasa juga kita hampir sampai di jam 10:30 malam ini. Dengan cuaca Bengkulu yang habis diguyur hujan deras, jadi makin dingin, makin sejuk, makin malam gitu. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah setia dengerin Pro 2 yang ada di TikTok juga. Hai teman-teman di TikTok. Kita sapa dulu di daftar live kita, ada Ian, ada Tantoi, ada Wilia, ada Fajar, ada Diki, ada Kewan, Reinhardt. Oh, ada Bang Doli nih. Bang Doli, apakah jogging besok pagi Bang Doli? Gitu. Dia mampir-mampir di sini ya. Boleh ya kalau kalian mau ikutan request lagu, tapi requestannya sesuai dengan komentar dulu tema kita malam ini. Tema kita adalah apa, ritual yang kalian lakukan sebelum tidur. Nah, sebelum tidur kalian biasanya ngapain dulu nih? Apakah kalian termasuk orang yang suka main game sebelum tidur? Tapi kalau misalnya main game malah jadi malam banget tidurnya. Itu bukan ritual sih menurut Dika kalau malam. Ada Fajar Dika, sebelum tidur scroll TikTok plus nonton drama pendek Bang sampai baterai merah baru tidur. Wah. Ini sobat-sobat dracin ya, nyari dracin gratisan di TikTok gitu ya, di TikTok ya. Tapi ngomongin tentang dracin tuh sekarang ternyata banyak banget. Dika baru sadar juga ya setelah ya sempat subscription, terus abis kayak jeda lah beberapa bulan gak lihat-lihat lagi dracin. Terus tadi tuh barusan lihat lagi karena scroll-scroll ada yang menarik terus diikutin. Pas lihat akunnya, buset banyak juga ternyata gitu dia playlist dracinnya free ditonton gitu ya. Tapi ada yang ditonton ternyata gantung di tengah tuh nyebelin sih gitu. Kayak playlistnya udah 50-an ternyata gak nyambung gitu. Ya kan? Ada Dewan Prananda. Gua berdoa Bang, gua buka YouTube tapi gak nonton Bang, tapi dengerin aja tiba-tiba tidur. Oh, kamu ini ya tipikal orang yang di play aja bisa ketiduran gitu. Sama aja sebenarnya konsepnya kayak radio gini ya. Radio ini kan awalnya di era-era yang sebelum ada YouTube, sebelum ada ya perangkat-perangkat OTT kayak gitu. Ya orang dengerin radio tuh buat nemenin tidur gitu. Dengerin radio gitu ya sampai blek gitu. Ya udah tidur gitu. Fajar Rika mau dengerin Sabrina Leanor. Tadi udah kita puterin Sabrina Leanor awal-awal banget malah jam 9:30 gitu kalau nggak salah. Mungkin bisa diganti request yang lain ya. Dan buat kalian yang mau ikut request juga silakan, tapi komentar dulu, kasih komentar dulu. Jadi topik kita malam ini, tema kita adalah apa, ritual kalian sebelum tidur. Ya kan? Silakan yang mau lanjut gas aja, ditunggu ya requestannya di malam ini, tapi komentar dulu seputar tema kita di malam ini. Tadi ada yang mau dengerin Niji ya. Dia udah masukin Niji di playlist. So, kita puterin dulu ada Niji. Laskar Pelangi.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Itu tadi ada Serena Munaf lewat Simfoni Gelap, teman Pro 2. Oke, kita udah di jam 22 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat ya. Ada teman kita di WA nih, dari Abim ya. Ritual sebelum tidur, baca buku sampai ketiduran bang. Request lagunya Jazz Liberators Indonesia. Ah, ntar dulu nih, kayaknya gak ada deh. Bim, lagunya Bim. Mungkin kamu bisa cari atau ada lagu yang lain gitu. Jadi Jazz Liberators ini gak ada, kita gak punya gitu lagunya. Udah tuh kan, Noel di searching bar-nya. Jadi lagu-lagu yang umum yang ada di kita mungkin kamu bisa request ya. Sekali lagi buat teman-teman, buat yang lagi jualan makanan minuman malam gitu ya kan, lagi dagang. Wah, sebenarnya kayak makan malam terlalu malam itu gak baik buat kesehatan. Cuma nih kadang Dika tuh mikir gini ya, kayak abis siaran tuh jam 12 gak makan malam dari tadi, wah jadi banyak godaan gitu pas jalan pulang. Niatnya deh gak makan tuh pas liat kayak enak deh akhirnya singgah makan dulu jam 12:30 ya. Ada Fatirnisti gitu di TikTok, nikmatin lagu di malam hari, request Rayuan Wanita Gila bang. Rayuan Wanita Gila tuh bentar, lagu siapa ya? Rayuan Wanita Gila tuh lagunya siapa? Kamu tuh gini loh, kalau request lagu ya biasain gak judulnya aja, jadi lengkap gitu, kayak dari lagunya misalnya kayak Noah atau Niji Laskar Pelangi kayak tadi, gitu-gitu. Jadi biar kita nyari gitu lagunya. Kadang banyak juga yang salah judul. Tadi kayak Simfoni Gelap tuh ada yang request tadi kan, Simfoni Hitam dibilang. Dia kan udah nyari lah Simfoni Hitam. Kayaknya ada yang salah deh. Perasaan Serena Munaf ini bukan Simfoni Hitam deh. Ada dikas ganti Simfoni Gelap bener muncul. Ya udah deh teman Pro 2, sambil nungguin cerita kalian tentang ritual kalian sebelum tidur, marilah kita dengerin lagu enak ini.

Oke, teman Pro 2 dan Nadif, basa lama lewat kota ini tak sama tanpamu. Dan kita udah di menit akhir untuk sharing time kita untuk jam request kita dengan tema malam ini adalah apa ritual kalian sebelum tidur. Dan udah banyak banget tadi yang komentar. Ada Winut yang sebelum tidur dia masih kejar-kejaran sama deadline laporan. Terus banyak ya, yang masih standby pun masih banyak. Ada Okubra, ada Paternista, ada Daddy Chan, Zanip, Bang Manto, semuanya ya. Thank you ya. Sorry to say buat yang masih pengen ikutan request tapi waktu yang udah membatasi kita untuk jam request. Dan live TikTok juga bakal kita matikan sesaat lagi jam 23 tepat ya. Masih ada dua lagu terakhir sebelum kita off di TikTok. Dan juga kita masih lanjut audionya, radionya sampai jam 12 malam. Jadi buat yang di TikTok nanti kalau mau dengerin kita, migrasi ke 105,1 FM atau bisa download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan secara streaming di aplikasi itu. Jangan pilih Bengkulu, pilih program 2. Oke. Okay. Ya udah kita langsung aja. Dua lagu terakhir kita ada band Setengah Hati dan Perunggu, Biarkan Ia Tumbuh.

0: menanggapinya itu bagaimana ya, Pak? Rasanya kok sulit sekali untuk saling mengerti ya?
1: Nah, justru disitulah tantangannya, Bu. Kita perlu lebih banyak mendengarkan daripada buru-buru menyalahkan. Mencoba memahami sudut pandang orang lain, sekalipun itu berbeda dengan kita.
0: Iya ya, Pak. Terkadang kita terlalu sibuk ingin didengar, sampai-sampai kita lupa mendengarkan.
1: Nah, betul. Empati. Coba posisikan diri kita di posisi mereka. Dengan begitu, kita bisa meredakan konflik sebelum membesar dan justru merajut harmoni di tengah masyarakat.
2: Berbeda pendapat itu boleh. Tapi ingat, kita harus tetap saling mendengar, memahami, dan berkomunikasi. Bersama, wujudkan kedamaian. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
3: ...5,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Progo FM.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu.
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah, Mbak, ini banyak aturan.
0: Loh, ya toh, tahu akibat

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini, diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: mana
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.

Teman Pro 2 dimanapun kalian berada, dengan ini selesailah sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Rabu 20 Mei 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini, edisi Kamis 21 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Produe
2: FM. Produe
3: FM. Teman terbaik kamu.
1: Produe FM.
0: Selamat pagi teman Produe.
4: Selamat pagi teman Produe.
0: Selamat pagi teman Produe.
4: Selamat pagi teman Produe.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik, pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci dan memusuhi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Setiap pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2, Komisi 1 DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong penguatan perlindungan anak di ruang digital lewat sosialisasi PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025. Dalam webinar literasi digital di Tangerang Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI Andina Tresia Narang menegaskan pentingnya menciptakan ruang digital yang aman dari ancaman seperti cyberbullying, pornografi hingga judi online. Pemerintah juga mengajak orang tua, sekolah dan juga platform digital ikut aktif mendampingi anak dalam penggunaan teknologi secara sehat dan aman.
2: Info Pro 2.
3: Selanjutnya teman Pro 2, sebanyak 45 peserta dari 17 provinsi mengikuti pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas fisik nasional di Kota Solo. Kegiatan yang digelar Kemenpora bersama NPC Indonesia ini bertujuan memperkuat pencarian bibit atlet paralimpiade yang sesuai standar internasional. Dan teman Pro 2, demikian untuk info Pro 2 pagi hari ini. Aku Vidya, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Tebek, Tok Tebek.
1: Apa? Enak ya jadi kamu.
0: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
0: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
0: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
0: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana untuk kegiatannya di pagi hari ini? Apakah semuanya berjalan lancar teman Pro 2? Ya mudah-mudahan sih ya, karena kayaknya yang gak lancar itu adalah cuaca ya. Cuaca ini bisa banget menghambat segala aktivitas kita di hari ini. So untuk warga Bengkulu ya, cuaca hari ini memang diawali dengan berawan syahdu, tapi jangan sampai lengah teman Pro 2, soalnya siang sampai sore nanti diprediksi bakal ada kejutan hujan. Hujannya ringan sih ya, tapi ini bisa sampai badai bahkan petir teman Pro 2. Jadi yang pastinya siap-siap ya untuk menghadapi jalanan yang licin, jarak pandang yang mungkin berkurang ketika berkendara, kemudian potensi adanya genangan air, dan pastinya sembaran petir di area terbuka teman Pro 2. Jadi mungkin ada teman-teman yang berkegiatan di luar hari ini, di luar lapangan. Nah ini patut diperhatikan teman Pro 2, biar aktivitas kamu tetap aman dan seru. Wajib banget nih kamu bawa payung ataupun juga jas hujan ya teman Pro 2. Pakai sepatunya kalau bisa yang anti slip, dan langsung berteduh di dalam gedung kalau mendengar suara petir. Tetap waspada, jaga kesehatan, dan selalu semangat untuk menjalani hari ini teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi ya untuk pagi hari ini. Dan pastinya aku mau menyapa dulu ya teman-teman yang saat ini mungkin lagi pada bersiap-siap mau berangkat ke kantor, tapi sayangnya kondisi cuaca tiba-tiba seperti yang tadi udah pada informasikan ya mengenai perakiran cuaca kita untuk hari ini. Jar, hujan deras banget pagi hari ini teman Pro 2 ya. Buat yang udah pada siap-siap gimana ya? Mungkin bisa ya pakai kendaraan yang paling aman lah ya teman Pro 2, atau bisa pakai drive online ya, driver online. Jadi intinya bisa pakai ojek online lah ya. Kalau enggak ada mobil ya teman Pro 2. Tapi kalau enggak ya gimana ya, kondisi cuacanya emang tiba-tiba aja gitu. Tapi memang dari prediksi di awal BMKG bakal hujan ya. Dan teman Pro 2 masih video temenin untuk pagi hari ini dengan ragam informasi hiburan buat kalian semuanya. Ya pastinya karena ini masih di jam 6.35, belum juga masuk waktu untuk ke sekolah juga ya teman Pro 2, jangan lupa untuk sarapan. Jadi pindah ingetin banget untuk kamu selalu sarapan dulu ya sebelum berangkat ke tempat kerja, ke sekolah, ataupun juga berangkat ke tempat aktivitas lainnya.

0: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
1: Spesial sih sekarang.

0: Selalu spesial, sempre spesial.
1: Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk keenam kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI, Jakarta.

Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

Serius lebih ngomong satu Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Untuk kamu yang mungkin suka menunda-nunda sarapan ya teman Pro 2, memang jam makan itu ternyata gak cuma soal kenyang ya, tapi ternyata memang ada ngaruhnya nih sama kesehatan tubuh kita sampai ke berat badan teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sering makan asal jam, coba deh kayaknya sekarang harus mulai diatur nih pola makannya dari sekarang gitu ya. Kalau pagi jam 6 sampai jam 9.45 itu adalah waktu terbaik buat sarapan teman Pro 2. Jadi kalau sekarang nih emang waktu terbaik banget buat sarapan. Apalagi kalau pilih makanan tinggi protein kayak telur atau yogurt itu bisa kenyang lebih lama. Jam 10-nya ya itu emang cocok untuk ngemil-ngemil sehat, kayak kamu bisa makan biskuit, biskuit-biskuit gandum ya supaya energinya tetap stabil, atau bisa konsumsi kayak apel gitu ya atau pir, pokoknya ada makanan-makanan atau buah-buahan deh gitu. Dan siangnya baru idealnya sekitar jam 1 siang. Jangan terlalu telat ya teman Pro 2, karena itu bisa bikin tubuh kita bakal lebih susah untuk mengolah karbohidrat jadi energi kalau makan lewat sore. Dan terakhir jam 6 malam teman Pro 2 ya. Jam 6 malam ini adalah waktu makan malam yang paling okay lah sih ya, supaya tubuh itu bisa beristirahat maksimal dan gak gampang nambah berat badan. Okay? Jadi kalau seandainya sekarang belum cocok kayaknya rasanya, kayak baru bangun tidur terus langsung sarapan, gak juga. Pokoknya kasih space aja waktunya dari jam 6 pagi sampai jam 9.45 itu adalah waktu yang cocok buat sarapan. Tinggal kamu pilih aja kira-kira kamu bakal sarapan itu di jam berapa ya teman Pro 2.